0: tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Republik 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Hudson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Bergar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar yang sudah kita simak informasi-informasi terkini dalam warta berita yang telah kita dengarkan tadi bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk berita ataupun juga informasi lain nanti dari Pro 3 Jakarta itu dapat Anda simak ataupun juga dengarkan kembali tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga ya, dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Ya, baik, untuk saat ini pendengar di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kita berada di menit 35 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah untuk menikmati ragam lagu-lagu hits lainnya, dan juga sebelum kita simak nanti program siaran lain, kami ajak Anda terlebih dahulu pendengar kita update informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di Kota Pekanbaru, khususnya Riau juga secara umumnya ya. Kita dengarkan informasi perakiran cuaca ini pendengar, laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk laporan ataupun juga informasi prakiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita simak selengkapnya bersama Sanya Gautami. Laporan Anda, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Sabtu 30 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan, dan pada pagi hari berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Arah angin berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 279 titik, di mana 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hilir 3 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, dan Kabupaten Pelalawan 4 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga,

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita merangkai kebersamaan ini tentu masih di Riau Pagi, edisi hari ini di akhir pekan pendengar ya, Sabtu 30 Mei 2026. Dan kali ini kami hadir menyapa Anda dalam program informasi dan musik, jadi menemani segala kegiatan aktivitas Anda di akhir pekan ini ya. Tentunya masih banyak lagi ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1, baik itu lagu-lagu pop dari Melantika Musik Indonesia atau juga lagu-lagu mancanegara, akan mewarnai ruang dengar Anda. Akhir pekan telah tiba. Ya, selamat menikmati hari libur bagi Anda yang memang diberikan kesempatan masih berlibur untuk hari ini ya. Jadikan momen ini waktu yang spesial untuk Anda memanjakan diri, mungkin memberikan waktu yang terbaik untuk diri sendiri ataupun juga untuk keluarga tercinta ya. Jadi di akhir pekan ini, itu artinya kemarin sudah beberapa hari itu berkutat dengan berbagai aktivitas. Nah, tentu di Sabtu ini pendengar, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mengisi ulang kembali energi kita ya, menikmati waktu kita juga bersama keluarga, atau ada yang mempunyai hobi, nah bisa di akhir pekan ini menekuni hobi yang Anda miliki atau sekedar beristirahat sejenak dari rutinitas biasanya. Jadi bisa dimanfaatkan akhir pekan untuk melakukan hal-hal yang membuat pikiran kita lebih segar dan tubuh lebih rileks ya. Namun di sini artinya juga pendengar, beristirahat, nah itu bukan berarti menghabiskan hari tanpa arah ya. Jadi di Sabtu ini, di akhir pekan ini, itu bisa menjadi momen tentunya untuk melakukan hal-hal sederhana yang bermanfaat, seperti mungkin luangkan waktu untuk berolahraga ringan, membaca buku, merapikan rumah, atau merencanakan aktivitas untuk pekan yang akan datang. Dengan begitu ya, pastinya akhir pekan terasa lebih bermakna dan produktif ya. Tapi apapun itu pilihan Anda, apapun aktivitas Anda hari ini pendengar ya, semoga Sabtu pagi ini membawa semangat baru, pikiran juga yang lebih tenang, dan hati yang lebih bahagia ya. Nikmati setiap momennya, karena waktu yang digunakan dengan baik itu akan menjadi kenangan yang berharga. Wow, luar biasa. Tetap bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami tentu juga masih akan menghadirkan musik dan informasi menemani aktivitas akhir pekan Anda. Selamat menikmati Sabtu pagi, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berakhir pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu gak sendirian ya bersama Tip X menemani kita di pagi ini. Ya, Anda tidak sendirian pendengar ya. Karena tentunya selalu ada Pro 1 RRI Pekanbaru menemani Anda dengan ragam hiburan lagu-lagu hits, koleksi Pro 1, ada informasi dan juga program siaran menarik yang masih akan dapat terus Anda ikuti sepanjang hari ini, khususnya di akhir pekan. Salah satu manfaat akhir pekan yang sering terlupakan pendengar. Nah ini, apakah Anda merasakan hal yang sama, manfaat akhir pekan yang terlupakan? Yuk kita pikirkan sejenak, apa dan apa itu yang sering terlupakan. Ya, itu adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu berikutnya. Jadi menata jadwal, merapikan ruang kerja, atau menyusun target sederhana itu dapat membantu mengurangi stres saat hari Senin tiba ya. Jadi untuk saat ini memang tampaknya banyak orang mengalami yang dikenal sebagai apa itu sebutnya ya, perasaan kurang bersemangat. Nah, ketika harus kembali bekerja atau bersekolah setelah melewati yang namanya hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, ini dengan persiapan yang baik ya, tentu saja sejak akhir pekan dimulai dari sekarang, nah, kondisi tersebut dapat diminimalkan. Jadi dari sekarang ya, di set pikiran kita bahwa nanti di hari Senin itu kita harus semangat ya, jangan setelah akhir pekan malah tidak semangat. Jadi ketika seseorang memasuki pekan baru dengan pikiran yang lebih tenang dan tubuh yang lebih segar, ya pastinya produktivitas pun pasti akan meningkat pendengar ya. Jadi Sabtu pagi ini itu bukan sekedar penanda datangnya akhir pekan, nah ini, tapi pendengar adalah kesempatan kita untuk beristirahat, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, menjaga kesehatan, mengembangkan diri, dan mempersiapkan langkah menuju minggu yang baru. Karena itu, yuk mari manfaatkan akhir pekan ini dengan bijak. Tidak perlu aktivitas yang mewah atau yang mahal-mahal, tidak. Ya, cukup dengan hal-hal sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, justru itu seringkali memberikan kebahagiaan yang paling berarti. Ya, ada banyak informasi lain yang akan kami hadirkan nanti untuk Anda. Tentu informasi-informasi yang juga bisa Anda akses nanti pendengarnya di portal resmi kami di laman rri.co.id. Sebelum kita menyimak ataupun juga sebelum kami menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan ini, yuk kita kembali di akhir pekan di Sabtu pagi ini menikmati kembali hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Semoga hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan energi positif untuk menjalani hari-hari berikutnya.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun!

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: bisa.
1: Ya, pendengar Pro 1, ini beberapa hari belakangan ini cuaca cukup panas, itu bisa kita rasakan di Kota Pekanbaru begitu ya. Jadi artinya tiba-tiba panas, panas yang sangat luar biasa. Nah, nanti ada yang mendung, beberapa menit nanti akan hujan juga. Nah, itu yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini di Kota Pekanbaru khususnya. Jadi cuaca panas yang melanda Kota Pekanbaru akibat fenomena El Nino, pendengar, ini membuat persoalan sampah ya perlu juga mendapat perhatian serius. Nah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini juga dalam keterangannya juga bahkan meminta kepada kita seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah rumah tangga khususnya, pendengar. Jadi menurut Agung, sampah yang dibuang sembarangan ya itu tentu dapat menimbulkan masalah baru ya. Jadi masalah baru seperti jika masuk ke parit, selokan atau drainase, nah kondisi itu tentu dapat menyumbat aliran air dan memicu genangan saat hujan turun. Nah, artinya di sini pendengar, memang kesadaran kita sebagai masyarakat, sebagai warga itu sangat penting ya. Sampah jangan dibuang ke saluran air karena itu bisa menghambat aliran dan menyebabkan banjir. Dalam keterangan juga, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini menyoroti terkait dengan kebiasaan membakar sampah di kawasan permukiman. Nah, ini juga selain membuang sampah sembarangan itu jangan dilakukan, dan membakar sampah di kawasan permukiman, nah itu juga sepatutnya dikurangi. Karena memang di sini pendengar, Wali Kota Pekanbaru menilai tindakan tersebut berbahaya ya, karena cuaca kering, udara yang panas itu dapat memperbesar potensi kebakaran. Jadi dalam kondisi panas seperti sekarang ya, artinya bisa dikatakan membakar sampah ini juga beresiko, api bisa merambat dan membahayakan rumah maupun lahan sekitar. Jadi untuk itu memang dari keterangan yang disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, pendengar, di sini Pemko Pekanbaru itu juga akan terus memperkuat layanan kebersihan di berbagai wilayah. Namun tentunya di sini upaya pemerintah tetap membutuhkan dukungan masyarakat ya. Jadi Pekanbaru yang bersih itu tidak bisa hanya bergantung pada petugas. Kita sebagai warga tentu juga harus ikut menjaga lingkungan mulai dari rumah masing-masing.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Dari Vidal Diano dengan judul lagunya Status Palsu yang dirilis di tahun 2008 lalu. Pendengar, ini sudah membawa kita pada pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Merangkai kembali kebersamaan di Riau Pagi, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi yang perlu kita ketahui kebenarannya. Apakah informasi yang beredar di media sosial saat ini yaitu merupakan informasi yang benar atau tidak alias hoax, pendengar? Ya, kami hadirkan dalam Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Nah, bersama kami saat ini di Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pendengar, ini ada beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Nah, faktanya pendengar, apakah klaim tersebut benar atau tidak? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, ini tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2026 lalu. Jadi mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut itu Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Jadi sepanjang video tersebut pendengar ya, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Ya, demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru, terungkap bahwa video ataupun unggahan yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia itu adalah klaim ataupun juga unggahan yang tidak benar alias hoax. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu. Dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur pendengar ya dengan ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah kita nikmati di kesempatan ini untuk sesi terakhir dalam Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita masih bersama dalam program informasi dan musik Pro 1. Ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar sebelum kita kembali nanti mendengarkan rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 Pekanbaru di kesempatan akhir pekan ini. Informasi kali ini terkait dengan pemulangan Jumat Haji 2026 ya. Jadi kami dapatkan berita aktual dari laman rri.co.id pendengar mengabarkan bahwa kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Pekanbaru

Putan hingga pengamanan jemaah setibanya di asrama Debarkasi Batam sampai ke Pekanbaru. Menanggapi itu juga, Kepala Kantor Kemenhats Pekanbaru Haryati ini menjelaskan rapat diikuti kemarin oleh sejumlah OPD dan juga lintas sektor terkait. Jadi artinya seluruh pihak terkait itu harus bersinergi ya, agar proses pemulangan jemaah haji semuanya berjalan aman, tertib dan juga nyaman. Haryati ini sebagai Kepala Kantor Kemenhats Pekanbaru juga mengatakan pihaknya bersama Pemko Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji, mulai dari kedatangan di Debarkasi Batam hingga tiba di lokasi penyambutan di Kompleks Purna MTQ, bahkan hingga ke rumah masing-masing jemaah ya. Jadi pemerintah kita berkomitmen akan memberikan layanan terbaik pendengar. Jadi memang diterangkan untuk pemulangan jemaah haji itu akan dilakukan dalam dua gelombang, yaitu sama seperti pemberangkatan. Jadi koordinasi lintas sektor itu sangat penting, terutama terkait pengamanan lalu lintas ya, kesiapan armada bus, kesehatan jemaah dan juga kenyamanan keluarga penjemput. Nah, untuk alur pemulangan itu juga pendengar, dari informasi yang kami peroleh itu sudah disusun, yaitu setiap jemaah tetap harus menginap satu malam di asrama Debarkasi, lalu diterbangkan ke Pekanbaru melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan selanjutnya dari bandara itu menuju ke Kompleks Purna MTQ. Nah, dikatakan untuk secara umum kondisi jemaah haji Pekanbaru saat ini itu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, nantinya jemaah haji yang dikabarkan ini pendengar sebelumnya terpisah itu sudah kembali ke kloter awal sehingga tidak lagi menjadi permasalahan. Artinya semuanya saat ini berjalan dengan baik dan aman ya. Untuk kondisi jemaah haji Pekanbaru juga dari informasi yang kami dapatkan itu juga dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi semua bisa melaksanakan ibadah pendengar setelah wukuf ya, ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi untuk saat ini ya, Pemko Pekanbaru itu akan mematangkan pemulangan jemaah haji 2026 khususnya dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Pekanbaru. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar ya, sudah membawa kita pada menit 33 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Pro 1 masih terkait dengan informasi haji, pendengar ya. Jadi untuk proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini 1447 Hijriah, itu seperti kita tahu bersama sudah mulai memasuki tahap pemulangan. Jadi jemaah haji Provinsi Riau dijadwalkan, pendengar, ini akan kembali ke tanah air secara bertahap berdasarkan kelompok terbang atau kloter keberangkatan. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau menyampaikan pemulangan jemaah haji Riau itu akan dilakukan melalui dua gelombang. Untuk gelombang pertama, jemaah akan dijadwalkan berangkat dari Bandara KAIA Jeddah itu mulai tanggal 4 Juni 2026 itu sekitar pukul 2 lebih 25 menit waktu Arab Saudi. Nah, sementara itu pendengar ya, pemulangan gelombang kedua akan diberangkatkan dari Bandara Madinah itu pada tanggal 20 Juni ya. Jadi gelombang kedua akan diberangkatkan pada tanggal 20 Juni 2026 dari Bandara Madinah itu sekitar pukul 00 lebih 35 menit waktu Arab Saudi. Jadi nantinya pendengar, dari informasi yang kami peroleh juga, ini setelah tiba di Bandara Hang Nadiem Batam ya, setelah tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, yaitu jemaah selanjutnya akan kembali ke daerah masing-masing, dan tentu ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH daerah. Menanggapi itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Haji Devizon Eskom MSI, menyampaikan pendengar bahwa ada harapan tentunya ya, agar seluruh jemaah haji asal Riau mendapatkan kelancaran dalam perjalanan pulang ke tanah air. Ya, tentu kita juga semua sama-sama mendoakan ya, agar juga seluruh jemaah itu diberikan kesehatan, keselamatan, ya tentu juga bisa serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan bahagia. Nah, untuk pemulangan jemaah haji Riau ini pendengar, tentu juga akan terus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai waktu kedatangan dan kepulangan ke daerah masing-masing, itu juga akan menyesuaikan dengan ketentuan PPIH daerah. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar ya, informasi yang kami kutip dari berita online cakaplah.com dan melalui portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kamera rolling action.
6: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
5: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
6: Kamu sudah bikin aku frustasi.
5: Kat.
6: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
5: Kat.
6: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
5: Kat, bungkus.
6: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
7: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
6: Frustrasi kali, Kak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melangkah di Riau Siang. Jadi untuk itu selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia bersama kami sedari tadi ya. Semoga terhibur dengan ragam lagu-lagu yang masih akan terus menemani ruang dengar Anda di akhir pekan ini, di edisi Sabtu, ini hari yang ke-30 di bulan Mei 2026. Kami masih akan terus hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti tiba saatnya mendengar. Kita akan juga mengupdate informasi-informasi terkini lainnya. Nah, khusus nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami nanti akan hadirkan informasi seputar olahraga untuk Anda, baik itu informasi olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri ya, update terbarunya kita akan simak nanti bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Baik, pendengar Pro 1, kalau tadi kita menikmati lagu bersama Raim Laudi dengan judul Babak Terakhir yang sudah membawa kita pada menit 39 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini pendengar Senja Sudut Kota, Samuel Cipta yang akan menemani kita.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, kita cukupkan ya untuk hiburan lagu-lagu pilihan di kesempatan siang ini dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti akan kami lanjutkan kembali ya. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, karena kini sudah tiba waktunya. Kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga ya, dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6. Sementara Marco Bezzecchi di tempat ketujuh. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan keempat serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya, mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini ya. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan saat ini kebersamaan kita berlanjut di rangkaian Riau Siang bersama saya Dini Oktariani di hari Sabtu 30 Mei 2026 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini hingga sore nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
6: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, jembatan Danau Bingkuang di Kabupaten Kampar yang menghubungkan jalur Pekanbaru Bangkinang ditutup sementara akibat kerusakan pada bagian tumpuan jembatan. Penutupan dilakukan untuk menghindari resiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Pejabat pembuat komitmen PPK 14 Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Afdirman Jufri, mengatakan kerusakan pada tumpuan jembatan menyebabkan lantai jembatan mengalami kenaikan sekitar 6 hingga 8 cm ya. Jadi menurutnya kondisi tersebut cukup membahayakan apabila jembatan tetap difungsikan. Karena itu BPJN Riau memutuskan menutup sementara akses pada jembatan tersebut sambil menunggu hasil evaluasi teknis yang sedang dilakukan. Meski terjadi kerusakan pada bagian tumpuan, Afdirman memastikan struktur utama jembatan masih dalam kondisi baik dan juga aman, dan ia juga menyebutkan kerusakan yang terjadi ya tidak berdampak signifikan terhadap rangka utama jembatan. Jadi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kendaraan yang hendak menuju Bangkinang maupun Pekanbaru dialihkan melalui jembatan lain yang berada tepat di samping jembatan Danau Bingkuang. Dan jembatan tersebut sementara difungsikan untuk melayani kendaraan dari dua arah, pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

RRI Pekan Baru, pendengar, momen Hari Raya Idul Adha kemarin ya pasti selalu diiringi dengan melimpahnya persediaan daging kurban di rumah. Tapi yang menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat setelah menerima pembagian daging kurban itu adalah bagaimana mengelola dan juga menyimpan komoditas tersebut agar tidak cepat rusak dan membusuk ya. Kalau dimakan rutin setiap hari takutnya nanti kolesterol ya. Jadi penyimpanan yang keliru tidak hanya memicu aroma tidak sedap, tetapi juga berpotensi menjadi sarang perkembang biakan bakteri patogen yang dapat membahayakan kesehatan keluarga saat dikonsumsi, pendengar. Jadi langkah krusial pertama yang sering kali disalahpahami adalah kebiasaan mencuci daging segar sebelum disimpan. Jadi menurut panduan resmi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia, daging kurban segar sangat dilarang untuk dicuci jika ingin disimpan dalam jangka panjang. Dirangkum dari laman rri.co.id, mencuci daging dengan air keran justru akan memicu penyebaran bakteri ke seluruh permukaan daging dan meningkatkan kadar air yang dapat mempercepat proses pembusukan serta memicu bau prengus yang tajam ya. Jadi untuk dapat menjaga kualitas daging sebaiknya langsung dipotong-potong ya menjadi ukuran kecil atau sekali masak sebelum masuk ke dalam wadah penyimpanan. Jadi berdasarkan standar keamanan pangan internasional dari Food Safety and Inspection Service Department Pertanian Amerika Serikat, membagi daging ke dalam porsi-porsi kecil akan mempercepat proses pembekuan hingga ke bagian inti daging. Nah, selain itu, langkah ini sangat efektif ya untuk mencegah aktivitas thawing atau mencairkan daging berulang kali yang dapat menurunkan kadar nutrisi dan juga merusak tekstur serat daging, pendengar. Kemudian apa yang dapat dilakukan? Jadi setelah dipotong ya, pastikan Anda menggunakan wadah plastik transparan yang kedap udara dan juga bersertifikasi food grade atau aman untuk pangan. Kemasan yang rapat berfungsi untuk melindungi daging dari dehidrasi ekstrim yang dapat memicu bercak kering pada permukaan daging atau yang dikenal dengan istilah freezer burn. Jangan lupa juga untuk menempelkan label tanggal penyimpanan pada setiap wadah untuk menerapkan sistem first in first out ya, sehingga daging yang lebih dulu masuk dapat diolah terlebih dahulu. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih di musik dan info. Dan nanti juga di pukul 13 kita masih akan menghadirkan program Warta Riau Siang dan juga program-program pilihan lainnya yang disiapkan untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, pendengar. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. See you.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kembali saya sapa Anda di Riau siang hari ini ya. Dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat pendengar. Nanti sama-sama akan kita dengarkan ya kumandang seruan azan zuhur tepat pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya masih akan menghadirkan rangkaian lagu di musik dan informasi kita di siang hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, Rotodi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Tari Pokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
7: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak muat ternyata.
4: Pecinya yang sempit, Pak.

0: biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Untuk Anda yang menunaikan ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi saya sempat membahas cara menyimpan daging kurban ya, biar lebih awet, tidak cepat rusak, karena juga tidak mungkin kita mengkonsumsi daging kurban setiap hari karena pastinya akan berdampak pada kesehatan kita, walaupun memang tubuh membutuhkan protein ya untuk menjadi energi, seperti itu pendengar. Jadi untuk Anda pendengar ya, ada ramuan tradisional yang akan membantu tubuh Anda ya, atau juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh Anda setelah makan daging kurban pendengar. Jadi salah satu ramuan yang populer itu adalah wedang jahe, dan minuman hangat ini dipercaya akan membantu melancarkan pencernaan, selanjutnya juga mengurangi rasa mual atau kembung setelah makan makanan berlemak ya. Jadi jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain jahe ya, air perasan jeruk nipis itu juga sering digunakan sebagai pendamping makanan berbahan daging karena kandungan vitamin C dan rasa asamnya itu dipercaya dapat membantu mengurangi rasa enek serta membantu proses pencernaan lemak. Ramuan kunyit asam ya, itu juga menjadi pilihan tradisional masyarakat Indonesia. Kunyit mengandung kurkumin yang dikenal memiliki manfaat antiinflamasi dan juga membantu menjaga kesehatan hati. Sementara asam jawa dapat memberikan rasa segar dan juga membantu meningkatkan nafsu makan secara seimbang pendengar. Kalau Anda lebih suka mengkonsumsi minuman tradisional hangat atau ditambahkan es jadi minuman dingin yang menyegarkan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
4: Selamat datang di dunia kegelapan. Tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Pekanbaru, pendengar, apakah Anda pernah mencoba ramuan minuman tradisional campuran antara daun serai dan juga kayu manis ya? Jadi ini dapat menjadi minuman herbal yang mana serai itu dipercaya dapat membantu mengurangi kadar lemak dalam tubuh dan juga memberikan efek relaksasi. Sedangkan kayu manis dikenal membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, pendengar. Tidak hanya minuman herbal ya, masyarakat juga dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah setelah menyantap daging kurban. Serat dari sayur dan buah membantu memperlancar pencernaan serta menyeimbangkan asupan lemak dalam tubuh Anda. Ahli gizi tetap mengingatkan juga bahwa ramuan tradisional bukan pengganti pola hidup sehat. Jadi konsumsi daging secukupnya, kurangi santan berlebihan, terus juga perbanyak konsumsi air putih dan tetap aktif bergerak menjadi langkah penting untuk dapat menjaga kesehatan selama momen Idul Adha ya, selama stok daging kurban masih ada. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini saya informasikan kembali nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, dan untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan ACT dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya, tidak boleh bawa keluar.
1: Hewan kurban, bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini disembelih di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Inilah Walter Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Walter Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
2: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya, tidak boleh bawa keluar, itu aja, tidak boleh nambah liburan.
1: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
3: Tidak perlu ada sih Kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota, itu masih boleh lah, walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi Kak, nggak sendiri aja. Ya nggak boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh gitu.
1: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Gencarkan gerakan sekolah aman dan nyaman, BPMP Provinsi Riau desak seluruh sekolah tingkatkan pengawasan demi kikis habis praktik bullying. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mengikis habis praktik perundungan atau bullying di lingkungan satuan pendidikan. Kepala BPMP Riau Nilam Suri menyampaikan pesan kuat untuk seluruh sekolah di Provinsi Riau memastikan bahwa ruang kelas tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak.
5: Dan tidak ada lagi pembulian di kelas ya, di sekolah-sekolah. Dan Bapak Ibu kalaulah pun mendengarkan kondisi-kondisi siswa yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di sekolahnya, ini mudah-mudahan bisa dibantu untuk segera diatasi.
4: Senada dengan hal tersebut, penanggung jawab sahabat sekolah dasar BPMP Provinsi Riau Ana Wahyuni memberikan imbauan khusus kepada seluruh ekosistem pendidikan dasar. Menurutnya, pencegahan perundungan harus dimulai dari pembangunan karakter dan budaya sekolah yang sehat.
6: Kepada seluruh sekolah dasar yang berada di Provinsi Riau ya, untuk lebih memperhatikan ya terkait budaya sekolah yang aman dan nyaman tersebut.
4: Diharapkan melalui sinergi antar kepala sekolah, guru, pengawas, dan orang tua, ekosistem sekolah dasar di Riau dapat bertransformasi menjadi tempat belajar yang inklusif, ramah anak, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini disembeli di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
7: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
8: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
7: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Uman Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
9: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak. Yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
7: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Atlet renang nasional Azahra Permatahani sedang menjalani proses mutasi dari Riau ke Jawa Timur. Pemprov Akuatik Riau memastikan tidak menghambat perpindahan tersebut meski persoalan biaya pembinaan masih dibahas. Hairani Januarini melaporkan.
1: Polemik mutasi atlet renang andalan Riau, Azahra Permatahani, masih terus berproses. Pengurus Provinsi Pemprov Akuatik Riau menegaskan tidak akan menghalangi keinginan sang atlet yang berencana melanjutkan karirnya bersama Jawa Timur. Sekretaris Umum Pemprov Akuatik Riau, Akmal Famajra, menjelaskan bahwa perjalanan mutasi Azahra sempat mengalami beberapa perubahan tujuan. Awalnya, atlet nasional tersebut mengajukan perpindahan dari Sulawesi Tengah ke Provinsi Riau sebelum kemudian berencana bergabung dengan Jawa Barat. Menurut Akmal, skema mutasi yang melibatkan 3 provinsi tersebut dinilai sulit direalisasikan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setelah dilakukan komunikasi dan pembinaan, Azahra akhirnya mengubah tujuan mutasinya ke Jawa Timur. Ia menambahkan saat ini proses administrasi perpindahan atlet tersebut masih berjalan. Pemprov Akuatik Riau, menurut Akmal, tidak memiliki niat untuk menghambat proses mutasi yang diajukan oleh Azahra.
2: Dia semula mengajukan surat mutasi dari Sulteng ke Riau, kemudian dari Riau ke Jabar, itu pertama. Dan itu sangat tidak mungkin, karena ada 3 provinsi. Dan kita nasihati, nah sekarang dia ternyata pindah lagi ke Jatim. Nah dari Jatim, dia sudah ajukan surat dari Riau untuk mutasi ke Jatim. Persoalan sekarang itu dia dalam proses. Kita tahu, nah si Azahra itu kan ke Riau berdasarkan putus pengadilan. Kita tahu. Nah jadi dia sekarang ini mau mutasi. Ya silakan aja. Kita tidak menghambat mutasinya itu. Silakan.
1: Sementara itu, pelatih Azahra Irwan mengungkapkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, hingga kini Azahra masih tercatat sebagai atlet Riau. Pihaknya mengaku telah berupaya mempertahankan atlet peraih berbagai prestasi nasional tersebut agar tetap membela bumi lancang kuning.
3: Statusnya masih di Riau.
4: Masih di Riau.
3: Belum diputuskan. Untuk mutasinya Azahra, kami sudah berjuang, tapi dari atletnya sendiri sudah mau engkang dari Riau kayaknya. Kami mau tidak mau terpaksa melepas dia kan, karena ada permintaan dari atletnya.
1: Meski demikian, Irwan menjelaskan masih ada persoalan yang harus diselesaikan dalam proses mutasi tersebut, yakni terkait biaya pembinaan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Riau. Sesuai ketentuan, provinsi tujuan wajib memberikan kompensasi atas biaya pembinaan atlet. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini disembelih di lingkungan Pondok Pesantren Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat siang untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini. Nanti selanjutnya di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke program selanjutnya, yakni ada program request yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada satu lagu dari Yovie Widianto featuring Andi Rianto dan juga Roni Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, saat ini kita sudah beralih ke program selanjutnya di rangkaian Riau Siang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini, pendengar, kita berada di program request ya. Dan saya akan memberikan kesempatan bagi Anda, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, mendengarkan lagu-lagu pilihan di program request melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Sekali lagi, pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat siang, request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan penggemarnya Kak Di ini.
0: Siapa itu penggemarnya saya?
1: Penggemar banget, kalau setiap siaran aku selalu dengar. Wah. Suaranya yang merdu, yang lembut gitu.
0: Waduh, siapa ya? Aduh, penggemar saya kayaknya ada berapa ya? 1 juta pendengar, aduh.
1: Iya, tapi aku tuh yang nomor satunya ini.
0: Siapa ya? Saya coba menerka-nerka.
1: Nerka dulu, Kak Dini.
0: Mikir dulu ya. Kita vakum dulu ya.
1: Iya. Gimana kabarnya, Kak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat. Luar
1: Alhamdulillah,
0: biasa.
1: Alhamdulillah, ini bisa masuk, ini perdana ini.
0: Masa perdana?
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya ya, langsung bisa join tersambung gitu ya.
1: Iya, tadi malam itu ya Allah. Coba terus sampai berkeringat tombolnya. Enggak langsung masuk tadi malam.
0: Iya. Tapi itu men, tadi malam juga lebih ramai sepertinya.
1: Tadi malam ya, aku tuh dengar kok dari awal sampai akhir itu acara Ruang Rindunya.
0: Iya. Oke deh. Hari ini kita mau dengarkan lagu

0: ngapain?
1: Lagunya dipilih sendiri atau disiapkan?
0: Pilih sendiri boleh, saya siapkan juga boleh.
1: Kalau pilih sendiri aku mau lagu Derby Romero lah.
0: Derby ya?
1: Derby Romero dari, apa judulnya ya? Cintailah Diriku.
0: Oke, ada-ada nih.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Lagu ini spesial untuk Kak Dini.
0: Waduh.
1: Lagi bertugas. Semoga selalu Kak Dini ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, aku tuh penggemar berat Kak Dini. Ini, aduh.
0: Aduh, kenapa begitu?
1: Aku tuh suka itu nengok-nengok Kak Dini di Facebook.
0: Waduh. Iya. Iya. Terima kasih ya.
1: Iya, salam-salam boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dimanapun berada ya. Semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, itu aja.
1: Terima kasih Kak Dini ya, aku tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti buat pendengar lainnya boleh sebutin nama dan lokasi dulu ya. Jadi biar pendengar lainnya juga bisa tahu. Saya mungkin tahu dari suara, hafal suaranya, tapi yang lain kan mungkin belum tentu tahu ya. Jadi biar kita saling berkenalan di udara ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di program request di siang hari ini, kembali saya ajak untuk dapat bergabung di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Kak Dini terus selalu melupakan ibu. Sejak Kak Dini dinas lagi bu masuk.
0: Bukan gitu bu, biar banyak semuanya ya, pada
2: Dini
0: tahu.
2: Banyak penggemar Kak Dini.
0: Masya Allah.
2: Mana gitu, satu-satu ya Kak Dini.
0: Aduh,
2: ya.
0: Masya Allah.
2: Jadi yang Abang Al nomor satu tadi, penggemar suara Kak Dini katanya.
0: Iya.
2: Abang Al tuh Kak Dini.
0: Iya benar. Saya udah nyatet nih, Al gitu.
2: Iya, yang di Rohul tuh.
0: Tapi kan yang lain gak tahu kan Bu Yus, iya, jadi biar pada kenalan.
2: Ibu tau kan ini, tapi iya, kalau ibu lagi sering dengar kan.
0: Benar.
2: Pada malam katanya malam mana mau dapat, ibu gak pernah sampai yang 10 ibu gak dapat. Ibu gak bisa telepon ibu, radio ibu lagi, tidur lagi.
0: Iya. Kadang kita iya, tahu suara.
2: Kenapa tuh Kak Dini, kalau malam tuh Kak Dini gak bisa masuk.
0: Gak tahu kenapa.
2: Ibu katanya nomor yang ada 7 sibuk.
0: Berarti ada penelpon kalau sibuk, ya kan?
2: Iya, itu makanya ibu masih kan lagi sibuk terus sampai yang 10 tidurlah lagi ya, ibu.
0: Persaingan
2: udaranya panas malam-malam juga.
0: Benar-benar persaingan yang ketat.
2: Pajak tidur ibu, enggak pakai AC ibu loh Kak Dini.
0: Ih, sama.
2: Ibu coba dulu ya Kak Dini. Anak ibu ini anak pertamanya udah 4 tahun lahir, anak kedua. Jadi ibu yang menunggu di kamarnya. Di kamar nenek aja enggak ya, enggak mau kamar nenek panas, kamar nenek panas katanya. Tinggi ibu ini sukanya di kamar orang tuh pakai AC kan. Menunggu gigil beku rasanya tubuh ibu ini Kak Dini. Kolot kali ibu ya Kak Dini.
0: Sama bu, saya di rumah juga gak pakai AC, pakainya kipas angin.
2: Iya, ibu pakai kipas angin dinding tuh Kak Dini ya, tapi pakai remote kan tinggal
0: pencet-pencet aja. Bisa dingin kan. Ya, iya.
2: Iya, okay. Itu kalau udah gak dingin ibu masih lagi.
0: Iya, sama.
2: Enggak pakai kipas terus Kak Dini,
0: sampai pagi. Kalau sampai pagi-pagi bangun langsung masuk angin Bu Yus.
2: Iya, enggak masuk angin juga sakit kepala ibu Kak Dini.
0: Iya.
2: Pakai kipas terus pusing.
0: Iya.
2: Iyalah Kak Dini, ibu lagunya apa Kak Dini?
0: Lagu apa itu?
2: Dari Selam Seven. Apa?
0: Apa judulnya?
2: Selam Seven deh, tadi ibu udah ingat ya. Anugerah terindah yang pernah kumiliki.
0: Oke, baik, siap. Kita masukkan.
2: Salam-salamnya ya Kak Dini.
0: Boleh,
2: ya.
0: Silakan.
2: Salam-salamnya untuk semua yang monitor Pro 1 siang-siang ini ya, lagi mendengar suara Bu Emma ya. Semuanya dapat salam dari Bu Emma. Ya, salamnya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Dini serta keluarga semuanya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Dini.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya Kak Dini sampai kapanpun itu. Dan insya Allah Kak Dini pulangnya nanti selesai dinas, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pulang ke rumahnya sampai ke rumah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Dini.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Emma.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya hampir salah malah nyebutnya. Saya sebut Bu Yus tapi kayaknya beda nih. Karakternya ada yang emang biasanya suka cerita, berbagi cerita di kehidupannya itu Bu Emma ternyata. Tuh, kita tidak bisa tahu orang dari suaranya. Rasa-rasanya suaranya kayaknya ingat suara siapa lah ini, suara siapa lah ini. Eh, rupanya Bu Emma yang bergabung. Terima kasih Bu Emma ya, sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini di program Request. Ditunggu lagunya, nanti akan saya putarkan. Kembali saya terima pendengar di 0761-245-95 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Request. Halo, Request Pro 1.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Jerry, Yarenka, Kak Dini.
0: Jerry, apa kabar Jerry?
3: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Lagi ngapain ini? Lagi makan siang ataupun
3: ini mau makan siang dulu.
0: Oh, baru mau makan siang.
3: Iya, tapi nelpon Kak Dini dulu. Soalnya kalau enggak semangat aku kalau enggak nelpon Kak Dini itu kan suaranya itu kan.
0: Waduh, bisa aja nih. Jadi mau lagu apa, Jerry?
3: Ini lagu bebas kan?
0: Lagu bebas, boleh, silakan.
3: Demi waktu ungu ada.
0: Demi waktu ungu ada.
3: Salamnya buat Kak Riri aja ya.
0: Mm-hmm.
3: Spesialnya buat Kak Riri.
0: Mm-hmm.
3: Nah, Kak Dini nih ya.
0: Mm-hmm, Kak Dini, tadi katanya karena mau dengerin suara Kak Dini makanya tunda makan. Habis itu yang disalamin Kak Riri. Wah, gimana
3: Kak
0: ini?
3: Ah. Boleh nanya, itu si Dinda tuh masih siaran di Pro 4 dia?
0: Dinda sudah pindah divisi. Pindah divisi.
3: Mantap, gak terdengar suaranya lagi dia.
0: Kita lagi sempat merombak kemarin. Ada kebutuhan di tempat lain, akhirnya dipindahkan.
3: Oh, kayak di si Camara lah posisi dia sekarang ya?
0: Kurang lebih. Jadi sama-sama di bagian administrasi sekarang.
3: Oke lah, makasih ya Kak Dini. Selamat siang, tolong putar laguku ya Kak Dini.
0: Oke, siap, biar semangat makannya kan.
3: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih Jerry sudah bergabung. Cantik. Baik, pendengar ada 3 penelpon yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Saya putarkan terlebih dahulu 3 lagu yang sudah di request ya, dan nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767391.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Dan sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Presiden yang menyebutkan Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Pendengar, demikian cek fakta siang hari ini.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari It Gitaf dengan Takut ya untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat siang ya, dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di kesempatan siang hari ini. Mungkin sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan ya yang dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada program request pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cu Amin kali ini.
0: Iya cu, gimana cu siang ini cu, aman?
1: Siang ini panas, kalau tadi malam hujan.
0: Iya, tapi gak lebat kali ya. Tapi gak lebat kali cu.
1: Enggak ya, di sini lebat kali.
0: Rasanya sih kurang ya.
1: Lebat sampai memenuhi kali.
0: Iya. Gimana cu, mau lagu apa cu?
1: Lagu dari siapa enaknya ya?
0: Siapa?
1: Dari, aduh mak, siapa pilihnya nih? Dadali.
0: Dadali. Boleh, yang mana?
1: Di saat aku
0: Mencintai. Ya, mencintaimu. Oke.
1: Okay. Ada Kadin.
0: Ada. Aman. Sudah kita masuk. Ya. Boleh, cu, silakan.
1: Pertama untuk Kadin yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus salam untuk Bang Pak Tonga di Kuansing ya. Ada Atika di Arengka.
0: Iya.
1: Yeah. Kak Ina sama siapa tuh? Mama Indah di Pangkalan ya. Terus untuk Mas Tinson, Bunda Surtini, Bunda Yus, Bunda Isal, salam untuk Kak Nena, Kak Eros juga. Mama Pami dan Pika di Kampar.
0: Iya. Yeah.
1: Terus untuk ada Kak Iza ya. Ada Bang Yono, Bang Arman, Bang Adi, Bang Rudi, Kang Deddy juga Labersa dan di Rumbai. Iya di Rumbai. Untuk semua pendengar kita ya, untuk Bang Zaibani, Bang Joko di Jambi dan di Dumai, ada Kak Bang Unus di Siak. Untuk semua yang ngeragal lah Kak.
0: Oke.
1: Okay. Hari ini ada salam tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih ini ditunggu lagunya Kak ya.
0: Siap. Terima kasih Ucu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin ya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali kami ajak pendengar untuk Anda ingin bergabung di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Iza di Arengka, Kak Dini.
0: Iya, Iza. Apa kabar siang hari ini?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Iza ya.
2: Amin. Kak Dini sehat ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah.
2: Udah makan belum?
0: Udah.
2: Belum ya, pasti belum.
0: Udah, tadi sempat. Oh. Ada diajakin sama Kak Bintang tadi.
2: Alhamdulillah. Apa lagu nih Kak Din?
0: Apa mau dipilihin atau pilih sendiri?
2: Saya suka lagu jazz tapi saya nggak tahu judulnya. Ada Ari Lasso yang terbaru juga saya nggak tahu judulnya.
0: Kak. Aduh, siapa itu kalau begitu ya?
2: Ya itulah ya. Apa aku nggak tahu judulnya. Soalnya penyiar kadang dia muter lagu kan nggak sebut judulnya. Ari Lasso. Apa yang tersedia Kak Din?
0: Liriknya lah, enggak tuh.
2: Hah?
0: Liriknya coba nyanyiin kalau lagu jazz.
2: Enggak, saya enggak hafal, lagunya baru.
0: Oh gitu, oke. Kalau untuk di playlist ada Semi Simorangkir, Sudahi Semua Ini. Terus juga ada Mahalini, Sampai menutup mata. Ada Anmes, Senyumlah. Terus juga ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini, Memilih Aku. Terus juga ada Anji, Orang Yang Berbeda. Ada Avia Atalia, Isi Hati. Terus juga ada Eva Celia yang featuring Diskoria.
2: Itu, Kak Dini, Mahal Ini boleh ganti judul nggak?
0: Mahal Ini boleh, kita bantu deh pilihin.
2: Sial.
0: Oh Sial, aduh amit-amit Jojo Sial ya.
2: Semalam ada petir ya di situ Kak Dini, kok mati gitu.
0: Oh iya, pemancar kita kan yang di Panam kalau Pro 1. Jadi Pro 1 mungkin karena petirnya di daerah Panam agak gede gitu ya, PLN memutus listrik, jadi ada peralihan sejenak ke genset. Mungkin
2: tapi cuma
0: mati.
2: Pro 1 ya?
0: Mm-mm, karena Pro 1 emang cuma Pro 1 yang dipanam. Pro 2,
2: tapi
0: Pro 4 di sini.
2: Tapi di sini nggak deras loh hujan, Kak. Ini cuma ada kilat-kilatan.
0: Iya, itu dia mungkin.
2: Oh, mungkin di tempat lain hujan. Di sini nggak sih?
0: Bener-bener.
2: Gerimis aja, gerimis.
0: Mm-mm, bener, sampai malam-malam nggak yang lebat-lebat banget.
2: Iya sih.
0: Oke, oke. Okay.
2: Ya, salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada.
0: Oke.
2: Okay. Terima buat Kak Dini dan semua penyiar ya, sehat selalu.
0: Amin. Ya, terima kasih Iza sudah bergabung. Jadi sekedar informasi juga untuk Anda pendengar bahwa untuk pemancar Pro 1 itu ada di Panam ya. Jadi tergantung cuaca di Panam, dan misalnya kalau mungkin ada seperti kemarin ya, kita sempat badai petir, kilat ya, mungkin agar tidak membahayakan ya, PLN juga mungkin memutuskan listrik dan kami juga harus beralih untuk menggunakan tenaga genset. Jadi ada jeda sejenak di masa peralihan. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendengarkan siaran RRI tanpa putus ya, Anda dapat mendownload aplikasi RRI Digital pendengar. Downloadnya gratis ya. Bisa untuk Android, bisa untuk iOS ya. Jadi bisa download di Play Store ataupun juga di App Store Anda pendengar. Baik pendengar, masih di program request, kembali saya ajak untuk bergabung di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Request Pro 1.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Isal.
0: Apa kabar Bunda Isal? Sehat
3: Alhamdulillah
0: ini?
3: Sehat Din. Dini gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Sudah makan siang kah?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah sudah ya. Apa lauknya tuh?
3: Dini udah makan.
0: Udah?
3: Nah, sama-sama sudah makan kita ya, Din.
0: Iya.
3: Tidak payah basuh-basuh lagi deh, kan?
0: Kita makan sendiri-sendirinya. Kalau makan bersama, yuklah kita.
3: Masak sendiri, makan sendiri ya, Din.
0: Kalau kita makan bersama, nanti di calling-calling lagi ya, kan Bunda Isal.
3: Iya, payah pula nanti. Yang penting kita sehat ya, Din.
0: Insya Allah. Lagu apa, Bunda?
3: Lagunya pilih sendiri atau gimana?
0: Pilih sendiri boleh, silakan Bunda.
3: Oh iya. Bunda minta lagu dari siapa?
0: Virgon. Virgoun.
3: Selamat tinggal.
0: Selamat tinggal. Enggak beda. Oke, ada.
3: Adanya, Din.
0: Ada.
3: Ada apa enggak ada ya, yang lain aja nanti. Kan ada, ambillah. Salam sikit ya, Dini.
0: Boleh, silakan Bunda Isa.
3: Kita mau tanya di pemancar RRI Pro 1 itu di Panam ya?
0: Benar, di Panam.
3: Ini tadi ada sebentar hilang sebentar di radio ini kan.
0: Iya, berarti kan karena mungkin ada pemutusan arus di sana.
3: Iya,
0: beda listriknya.
3: Tiba-tiba ada apa, udah hidup, udah datang lagi suaranya. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Iyalah, itu kan biasa itu. Oleh iya. Karena hilang itu kan ini ya. Padahal sinyalnya enggak ada kan gitu.
0: Ini, iya. Pokoknya kita informasikan selalu kalau ada gangguan. Ya, kan? Nanti kita informasikan selalu kalau misalnya ada kendala penyiaran pasti akan kita sampaikan.
3: Iya betul, kadang-kadang petir.
0: Bener.
3: Sama lah dengan di pasiennya gitu juga, kalau ada hujan, ada apa, mati tuh radio meluhak tuh.
0: Iya.
3: Nah,
0: iya.
3: Rusak berat nanti kan.
0: Iya benar. Perbaikannya lebih mahal. Perbaikannya lebih mahal.
3: Iya, kayak tahu pula bundanya.
0: Tapi kan iya bunda, urusan listrik tuh mahal semua sepertinya.
3: Iya benar, mahal itu. Bukan murah tuh. Rusak satu aja sekian juta.
0: Iya benar.
3: Dengar kita dari kawan-kawan cerita.
0: Biarlah yang penting enggak kita yang bayar bunda.
3: Kita bayar tidak makan.
0: Barulah kita pikirkan pula tah cemana caranya.
3: Iya betul. Iyalah, nama diberang marah pula orang belakang. Salam-salamnya sikit ya Den.
0: Iya boleh, silakan bunda.
3: Untuk Jamin Ambo, Cik Jawa, Cik Jawa ini ya, Cik Buyung, Mama si kembar, Ibu Ius, Bu Ius sudah masuk belum?
0: Bu Yus belum, tadi Bu Emma rupanya.
3: Ah, saya bilang tadi malam radionya rusak. Kena petir hujan tadi malam kan di sana.
0: Iya, iya, iya.
3: Beli yang baru aja lah, Bu, kataku. Rusak saja. Yalah, untuk Bu Yus, saya Bu Yus. Untuk Bu Rus. Pak Diman ya, di Payakumbuh.
0: Yeah.
3: Pak Mali sama Bu Ija, Pak Zeta juga. Adi bersama ibunya, Rudi juga ya. Pak Kumi di Kuansing, Pak Nanto di apa sana di Pulau Lawan, Pak siapa Mukti di apa ya di Aringka, Soekarno Hatta, Hafizah di Siak, Bu Gadih di Siak, dan untuk Al juga di Pasir Pengarayan dan Sinson juga ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan untuk semualah pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
3: Untuk Dini, semoga sehat selalu ya Din.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selamat jalan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Dini.
0: Terima kasih Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 pendengar ya. Berarti sudah waktunya saya untuk putarkan ya, agar pendengar yang bergabung tidak terlalu lama menunggu lagunya untuk diputarkan. Ya, nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung pendengar pada kesempatan siang hari ini bersama kami di program Request ya. Jadi tadi sudah ada Ocu Amin, ada Iza, selanjutnya juga ada siapa ya tadi? Ada Bunda Isal baru saja yang sudah bergabung pendengar ya, dan saatnya saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request pada kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, ini dia lagu-lagu pilihan dari pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada program Request.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Request untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, karena saya masih akan membacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, pendengar, assalamualaikum. Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, ya, di Jalan Serikandi, mau request lagunya dari Geisha Kamu Yang Pertama. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung. Lanjut lagi, selamat siang Bunga dari Perawang. Halo Mbak Bunga, request lagunya Nike Ardila dan Melly Guslow yang judulnya Bertemu Kembali. Terima kasih, terima kasih kembali. Lanjut lagi pendengar, kali ini ada Angga di Kulim. Assalamualaikum Kak Dini, teman-teman Angga kirim salam Firzi Hafizo, Radit, Arya, Arfa dan lain-lainnya. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga besok pergi pesta perkawinan, mau nyanyi di sawer. Wah mantap ya, kumpulin saweran yang banyak. Kalau lagunya Ikutan Aja, saya pilihkan ya lagunya dari Kesha Lefronka yang featuring sama Andi Rianto, Mengejar Matahari. Oke, tiga lagu lagi akan saya putarkan pendengar, dan juga masih ada nih beberapa requestan kembali ya yang masih harus saya bacakan nanti melalui pesan singkat WhatsApp ya. Kita berbagi terlebih dahulu dengan waktu yang terbatas, dan ternyata pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru luar biasa banyak sekali ya. Baik pendengar, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, ada Geisha Kamu Yang Pertama, Melly Guslow dan juga Nike Ardila dengan Bertemu Kembali, dan juga Kesha Lefronka dengan Mengejar Matahari untuk Anda semua di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Sembilan Pro 1 RRI Pekanbaru, baik berikan di penghujung kebersamaan di program Request Pro 1. Saya masih akan bacakan pesan singkat WhatsApp ya yang sudah dikirimkan, dan mohon maaf terlebih dahulu jika nanti lagu-lagunya mungkin ada yang tidak bisa saya putarkan pada kesempatan kali ini. Mungkin Anda dapat bergabung pada kesempatan lainnya atau di program Request esok hari ya. Request Pro 1, Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik, dari Patama di Simpang 3. Request lagu dari Kotak, judulnya Pilihkan Saja bersama Mbak Dini. Salam untuk semua, katanya. Baik, Patama, sudah saya pilihkan ya. Ada lagunya Kotak, judulnya Beraksi. Assalamualaikum Kak Dini, request lagu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen dong. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 saja. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih kembali sudah bergabung ya. Kak mau request lagu dari Taylor Swift, Enchanted ya, dari Kansa. Oke, nanti kalau waktunya cukup saya putarkan. Karena ini mepek sekali dan sepertinya mungkin gak bakal cukup ya, tapi nanti jika memungkinkan akan saya putarkan di sesi selanjutnya ya. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen. Salam buat ayah yang lagi kerja dan buat kakak penyiar, dari Rafa Widanov. Oke. Tadi udah ada yang request juga ya. Insya Allah nanti kita usahakan untuk diputarkan ya. Ada Bunda Yani juga nih, pendengar yang sudah bergabung di Jalan Paus ya, katanya lagunya Ikutan Aja, salamnya buat semua. Oke, siap, terima kasih Bunda Yani sudah bergabung ya. Dan pendengar, sekaligus saya tutup kebersamaan di program Request ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, pendengar. Nanti saya akan kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Riau Sore di pukul 15 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat sore ya. Kembali saya sampaikan untuk Anda dan menyapa Anda semua pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, baru nyapa sore habis itu siang hari lagi ya. Kurang fokus ini sepertinya. Ya, selamat sore pendengar untuk Anda di rangkaian Riau Sore ya. Dan saat ini kita sudah beralih ke program selanjutnya di Riau Sore hingga jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti. Saya akan berbagi informasi dengan Anda di Green Radio ya. Nanti juga akan ada lintas berita Korul 15 Pedang Prabu dan juga informasi dan musik lainnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sampah plastik ya memang sudah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia. Dari hutan hingga lautan, plastik yang tidak terurai dengan baik sudah mencemari hampir setiap sudut planet ini. Tapi sebenarnya mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak dan juga memiliki dampak yang begitu ekstrim pada lingkungan? Alasan utamanya karena sifatnya yang sulit terurai. Pencemaran yang disebabkan oleh partikel mikroplastik dan juga dampak negatif terhadap kehidupan liar ya. Jadi lebih lengkapnya saya akan sampaikan kepada Anda di program Green Radio, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak, pendengar. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, sulitnya plastik terurai dalam lingkungan ya. Jadi pendengar, plastik ya adalah material yang terjangkau, tahan lama dan juga fleksibel ya, membuatnya banyak digunakan dalam kehidupan modern, mulai dari kemasan, pakaian, bahkan sampai produk kecantikan. Tapi masalah utama muncul ya saat plastik dibuang. Persatuan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan ada lebih dari 280 juta ton produk plastik berumur pendek berakhir sebagai sampah ya. Jadi sebanyak 46% dari sampah ini kemudian ditimbun di tempat pembuangan akhir, sementara 22% lainnya tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi sampah liar. Jadi berbeda dari bahan alami ya, plastik tidak dapat terurai secara hayati. Jadi dibutuhkan 1000 tahun bagi plastik untuk terurai sepenuhnya. Akibatnya sampah plastik terus menumpuk di lingkungan, mencemari tanah, meracuni air tanah, dan juga menciptakan krisis besar yang mengancam ekosistem. Jadi selanjutnya juga dampak plastik dan krisis iklim ya. Jadi selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim. Produksi plastik merupakan salah satu proses manufaktur paling intensif energi di dunia. Dan plastik itu dibuat dari bahan bakar fosil seperti minyak mentah yang diproses melalui pemanasan dan berbagai bahan tambahan hingga menjadi polimer. Jadi pada tahun 2019 saja, pendengar, produksi plastik itu menghasilkan 1,8 miliar metrik ton emisi gas rumah kaca atau setara dengan 3,4% dari total emisi global. Nah, angka ini menunjukkan bahwa siklus hidup plastik tidak hanya membebani lingkungan, tetapi juga memperburuk pemanasan global. Dan dengan meningkatnya permintaan plastik, dampak ini diperkirakan akan terus bertambah di masa yang akan datang, pendengar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.18 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan terlebih dahulu waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini nanti akan masuk pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: denganmu.
1: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang suruhan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Saatnya salat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dengan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, ya memang sampah plastik dari limbah besar hingga mikroplastik sudah menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan planet kita, ya. Dan sulitnya plastik terurai hingga pencemaran mikroplastik memperlihatkan dampak destruktif dari penggunaan plastik yang tidak bertanggung jawab, pendengar. Jadi sebaiknya mungkin Anda dapat mulai mengalihkan penggunaan sampah plastik, ya, penggunaan alat-alat plastik, ya, seperti kantong plastik menjadi tas kain, atau juga mungkin botol plastik menjadi bawa tumbler sendiri, ya. Setidaknya kita bisa mengurangi, pendengar, ya, agar pencemarannya ataupun juga dampaknya terhadap lingkungan juga dapat kita kurangi, ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, ya, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam, dan juga nanti selanjutnya saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 pun diperpanjang menjadi
2: tentang jam gadang.

0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau RPM atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2027. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
2: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata tanpa izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
1: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
3: Kali ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
1: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
4: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
5: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya. Tidak boleh bawa keluar, itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
4: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
6: Tidak perlu ada sih kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota. itu masih boleh lah, walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi kak, nggak sendiri aja. Ya nggak boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh gitu.
4: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Padang dikabarkan, pemerintah kabupaten dan Mas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
7: Bupati Kabupaten Darmasraya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800. Sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
8: Ini ada surat himbauan dari saya selaku kepala daerah. Nah ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari? 5 hari. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan pun tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu komunikasi sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya?
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmasraya, Indra Gunawan meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmasraya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
9: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma ada kertas, harus dilaksanakan. Kami bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa usaha nggak bisa turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah, inflasi jadi tinggi di sini.
7: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
11: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur sambut Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, para pengunjung di kawasan Pantai Trikora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
12: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
11: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Imbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
13: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
14: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad, nama pesantrennya Nur Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ketiga. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
13: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Umat Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
15: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu dan juga lembaga-lembaga yang kita pihara, kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
13: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
16: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
17: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara berkala.
16: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA Unan menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
18: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
19: Ketua Internasional Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA Unan dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
20: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA Unan, lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang Jam Gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, bicara soal Jam Gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
19: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta, ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
18: Di luar ekspektasi semuanya ya, okay. Pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4-5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya. Dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu. Kita udah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
19: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan penjarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
21: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif, berlatih, dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
22: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun nggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu, tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
21: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
1: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Porprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Porprov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperhitungkan di dunia catur.
2: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah direndukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan, dia cuma sebagai pelaksana aja lagi, tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya, tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya itu rumah. Jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang melejit di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
3: Potensi kita di nasional gimana Pak untuk catur Pak Sumatera Barat?
2: Kemarin kita memang punya master nasional dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya kan poin. 7 kali bertanding dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu kayak elo rating. Jadi misalnya dia kejuaraannya kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
1: Untuk meningkatkan prestasi atlet Pengda Percasi Sumatera Barat terus berupaya menciptakan pecatur berlevel Master Persasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: here. Maybe
1: I'll off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

dari Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam ya. Dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di musik dan informasi pendengar ya. Jadi masih ada lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk sore hari ini, menemani kegiatan Anda di hari ini pendengar, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh pelajar muda Indonesia, tim inovator muda yang terdiri dari PB, Gracelyn, Leticia, Luna, Felika, dan juga Annabel Kathleen yang berhasil membawa pulang medali emas dalam ajang World Young Inventors Exhibition atau WYIE 2026 yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC Malaysia ya. Jadi Hydronet merupakan sistem filtrasi yang dirancang khusus untuk digunakan di lingkungan medis laboratorium, dan menariknya alat tersebut dibuat dari limbah sekali pakai seperti masker dan juga sarung tangan medis yang kemudian diolah menjadi filter penyaringan air mengandung logam berat. Ya, melalui proses penelitian selama kurang lebih 3 bulan, mereka berhasil menciptakan filter yang tidak hanya memanfaatkan limbah, tetapi juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Para pelajar ini mengaku isu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan menjadi motivasi utama dalam mengembangkan Hydronite, dan ide mengikuti kompetisi internasional tersebut juga terinspirasi dari senior sekolah yang sebelumnya pernah mengikuti ajang serupa. Jadi sejak tahun lalu mereka sudah menantikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pendengar. Meski terdiri dari siswa lintas jenjang mulai dari kelas 7 SMP hingga kelas 10 SMA, mereka mampu bekerja sama dalam satu tim dengan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Selama proses pengerjaan, berbagai percobaan sempat mengalami kegagalan, namun mereka memilih untuk terus mencoba hingga akhirnya Hydronite berhasil dikembangkan dan dipresentasikan di hadapan Dewan Juri Internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa inovasi besar bisa lahir dari keresahan sederhana di lingkungan sekitar, dan para anggota tim berharap pencapaian mereka dapat menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk berani mencoba dan terus berkarya melalui bidang sains dan juga inovasi. Pendengar, masih ada satu jam lagi kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Yeah. Yes!

pendengar, ada satu lagu dari Anggun dengan Mantra ya. Tapi untuk membuat daging kurban empuk ya, tidak cukup hanya dengan menggunakan mantra, tapi membutuhkan bahan-bahan ya, ataupun juga rempah-rempah lainnya pendengar. Jadi momen Idul Adha selalu identik dengan pembagian daging kurban. Berbagai olahan seperti sate, rendang, gulai, hingga semur menjadi menu favorit keluarga. Namun tidak sedikit yang mengalami masalah daging yang alot saat dimasak, dan agar hasil masakan lebih nikmat, ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk membantu mengempukkan daging ya. Jadi selain mudah ditemukan, cara ini juga lebih aman dan praktis digunakan di rumah. Dan mengutip dari berbagai sumber, salah satunya dari sayurbox.com, ada 3 bahan alami untuk membuat daging jadi lebih empuk saat diolah. Pertama, dengan menggunakan buah nanas ya. Jadi pendengar, nanas menjadi bahan alami yang paling sering digunakan untuk mengempukkan daging. Buah ini mengandung enzim bromelain yang mampu memecah protein pada serat daging sehingga teksturnya menjadi lebih lunak ya. Jadi cara menggunakannya pun cukup mudah. Parut atau blender nanas secukupnya, kemudian lumuri ke permukaan daging dan diamkan selama 15 hingga 30 menit sebelum dimasak ya. Jangan terlalu lama karena daging bisa menjadi terlalu lembek. Dan metode ini pendengar cocok digunakan untuk sate, daging bakar, ataupun juga aneka olahan daging lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
4: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
3: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
3: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
3: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya, terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu, karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
3: Halo RRI.
6: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: harinya kamu.
1: Mendengar, selain menggunakan nenas, Anda juga dapat menggunakan daun pepaya ya. Jadi kalau biasanya daun pepaya dipakai atau dikonsumsi sebagai sayuran ya, tapi kali ini daun pepaya juga dikenal efektif untuk membuat daging jadi lebih empuk ya. Karena ada kandungan enzim papain di dalamnya yang dapat membantu melunakkan serat daging secara alami. Cara penggunaannya pun cukup praktis pendengar. Bungkus daging menggunakan daun pepaya selama kurang lebih 30 menit sebelum dimasak ya, diolah lagi. Dan bisa juga daun itu diremas terlebih dahulu agar getahnya keluar lebih banyak ya. Meskipun ampuh, penggunaan daun pepaya sebaiknya tidak terlalu lama agar rasa pahitnya tidak menempel pada daging ya. Selanjutnya juga ada air kelapa pendengar. Air kelapa ternyata juga bisa digunakan untuk membantu mengempukkan daging. Kandungan mineral alami dan juga senyawa tertentu pada air kelapa dapat membantu melembutkan serat daging ketika direndam sebelum dimasak. Caranya cukup rendam daging di dalam air kelapa selama 30 menit hingga 1 jam. Selain membantu membuat tekstur jadi lebih lembut ya, air kelapa juga dapat memberikan rasa gurih alami pada daging. Jadi mengolah daging kurban saat Idul Adha ya memang membutuhkan trik khusus agar hasil masakan jadi lebih lezat dan juga lebih empuk dengan memanfaatkan bahan alami seperti tadi yang disebutkan, nanas, daun pepaya, air kelapa. Ini yang pernah saya coba. Daging bisa menjadi lebih mudah diolah dan nikmat disantap bersama keluarga.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: Update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat sore pendengar untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu santai Anda di sore hari. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berkendara, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda pendengar ya. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Masih di rangkaian Riau Sore, masih ada beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda semua pendengar. Seperti yang lagu yang sedang Anda dengarkan saat ini adalah satu lagu dari Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

demikian kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Nanti akan ada rekan saya Maizul ya, yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk Anda, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktarini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.

0: 99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizo dapat hadir menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore edisi Sabtu 30 Mei 2026 sekaligus membuka program informasi dan musik religi hari ini. Selamat petang saya ucapkan untuk Anda baru saja bergabung di 99,1 dan selamat petang juga untuk Anda mungkin yang sedang berkendara atau sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah. Nah, mendengar di petang hari ini seperti sekarang merupakan waktu yang tepat ya untuk menenangkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas di akhir pekan. Di tengah kesibukan dan juga beragam urusan dunia, Islam tentunya pendengar mengajarkan kita untuk selalu menyempatkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal kebaikan serta melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Sebab sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar sebelum kita lanjut program informasi dan musik religi petang ini, marilah terlebih dahulu kita akan mendengarkan program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengan insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan kembali hadir tentunya dengan beragam informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan juga inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, segera kita akan ikuti program Mimbar Islam. Kita akan dengar tausiah atau ceramah dari Ustaz Ali Imron SPDI dengan judul atau topik bahaya sifat sombong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil quran karim darrahmanir rahim, wa la tusha'ir hadralin nas wa la tamshi fil ardi maroha, inna allaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala wala tusyir haddakal nas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kullal mukhtarin fakhur. apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah peringatkan kepada mereka, dan janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maroha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindar sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 yang akan dibawakan oleh Fitra Yani dan Fajriah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Islam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandangan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Alhamdulillah mendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita tunaikan pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi penambah ketakwaan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mendengar, pada kesempatan hari ini, petang ini, saya akan berbagi informasi religi yang tentunya kami lansir dari laman rri.co.id berdasarkan kajian program Mutiara Pagi RRI Malang bersama Ustazah Hajah Dewi Latifa. Dalam kajian tersebut, pendengar, disampaikan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luas. Bahkan amalan-amalan sederhana yang sering kita anggap sepele ini ternyata memiliki keutamaan yang besar dan juga dapat menjadi sarana penghapus dosa-dosa kecil apabila dilakukan secara istiqomah dan juga penuh dengan keikhlasan. Nah, Ustazah Dewi Latifa mendengar ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk kembali bersih dari segala kesalahan. Salah satu contohnya adalah melalui ibadah sholat Jumat. Selain menjadi kewajiban baik bagi kaum muslimin laki-laki, sholat Jumat juga menjadi momentum untuk menghapus dosa selama satu pekan. Karena itu, umat Islam mendengar ini dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari mandi sebelum Jumat, memakai pakaian terbaik, menjaga kebersihan diri hingga datang lebih awal ke masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah yang mulia tersebut mendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya

0: Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pendengar, masih dari informasi yang dilansir dari rri.co.id, dalam kajian bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah, terdapat berbagai amalan ringan yang seringkali luput dari perhatian kita. Padahal amalan tersebut memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tersenyum kepada anggota keluarga, membantu sesama, bersedekah meskipun dalam jumlah yang kecil, serta menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Menurut beliau, pendengar, banyak persoalan dalam kehidupan bermula dari lisan yang tidak terjaga. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat penting adalah menjaga tutur kata. Ucapan yang baik dapat menjadi sedekah, sementara ucapan yang buruk ini dapat menyakiti hati orang lain dan juga dapat menjadi sumber dosa dan juga permusuhan. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar seorang muslim senantiasa berkata baik atau memilih diam apabila tidak memiliki sesuatu yang baik untuk disampaikan. Selain itu, Ustazah Dewi juga mengingatkan pentingnya memperbanyak istighfar, solawat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengharapkan kelapangan rezeki. Beliau mengimbau agar umat Islam tidak mudah percaya kepada doa-doa instan yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya, perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna seperti Ya Fatah, Ya Razak, serta memperbanyak amal soleh. Karena hakikat rezeki itu, pendengar, bukan hanya banyaknya harta, tetapi juga keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Pendengar, menjelang akhir kebersamaan kita dalam informasi dan musik religi petang hari ini, ada satu pesan penting yang dapat kita renungkan bersama, bahwa setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba benar-benar menyesali perbuatannya dan mau berusaha memperbaiki diri. Dalam menutup kajian yang dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, Ustazah Hajah Dewi Latifah menegaskan bahwa taubat yang tulus ini merupakan jalan paling agung untuk menghapus dosa. Taubat bukan sekedar ucapan, melainkan diwujudkan dengan meninggalkan kebiasaan buruk, menjauhi lingkungan yang membawa kepada kemaksiatan, serta berusaha memperbanyak amal soleh dan juga amal kebaikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga informasi ini dapat menjadi pengingat bahwa amalan-amalan sederhana seperti tersenyum, menjaga lisan, bersedekah dan juga memperbanyak istighfar serta senantiasa bertaubat ini memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Demikianlah rangkaian kebersamaan kita dalam program informasi dan musik religi hari ini, dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena ya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menekan warta berita. Tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi ngomong, kita jadi berlaku begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan 3 bulan biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzabi, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMPGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Ini udah pulih dari Oxford lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan, ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, kita masih bersama tentunya, dan setelah lagi kami infokan kepada Anda bahwa tepat pukul 19.33 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan mengagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

99,1% mengembarkan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul. Setelah tadi kita bersama mendengarkan warta berita bersama Pro3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Riau Malam edisi Sabtu 30 Mei 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1, dan kami ucapkan juga selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang berada di rumah maupun yang masih dalam perjalanan pendengar. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan setelah tadi menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Pendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk menemani malam Anda, di antaranya ada mimbar Katolik, drama radio, ruang rindu saja maksud kami tidak berjaringan, ngobrol bareng komunitas, dan juga pada penghujung nanti segmen Rio malam ini akan menutup kebersamaan kita tentunya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Mimbar Katolik bersama Ibu Veronica Sigalingging SPD yang akan menyampaikan judul mimbarnya yang berjudul Beristirahat dalam Tuhan dan Meminta Hikmatnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Selamat malam, Salve. Untuk umat Katolik di Provinsi Riau, khususnya daerah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Saya Veronica Sigalingging, staf Bimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Riau, akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik di RRI Pro 1 frekuensi 99,1 MHz. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengawalinya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu, berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi teladan dalam hidup kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, untuk bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 6 ayat 30-34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tema renungan kita pada malam ini yaitu beristirahat dalam Tuhan dan meminta hikmatnya. Dua bacaan kitab suci hari ini, 1 Raja-Raja 3 ayat 4-13 dan Injil Markus 6 ayat 30-34 sangat menyentuh doa kebutuhan dasar manusia dalam peziarahan hidup iman. Kebutuhan akan istirahat rohani dan kebutuhan akan hikmat dalam mengambil keputusan hidup. Kedua bacaan ini tampak berbeda, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Dalam Injil Markus, para rasul baru saja kembali dari tugas perutusan. Mereka berkisah kepada Yesus tentang apa yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Mereka pasti lelah, baik secara fisik maupun batin. Yesus yang sungguh Allah sekaligus sungguh manusia memahami kelelahan itu. Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Ini adalah undangan yang sangat manusiawi dan penuh kasih. Yesus tidak menuntut murid-muridnya untuk terus bekerja tanpa henti. Ia tahu bahwa tubuh dan jiwa manusia memiliki batas. Di zaman sekarang, Bapak Ibu yang terkasih, kita pun hidup dalam ritme yang serba cepat. Banyak tuntutan pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Tidak jarang kita merasa kelelahan, jenuh, bahkan kehilangan sukacita. Injil hari ini mengingatkan bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan bagian dari kebijaksanaan hidup. Saudara-saudari yang seiman, di dalam Injil tertulis, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih menjadi pusat pelayanan Yesus. Ia melihat kebutuhan terdalam manusia, kebutuhan akan bimbingan, pengharapan, dan kebenaran. Maka Yesus mulai mengajar mereka banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita belajar bahwa istirahat bersama Tuhan bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memperbarui diri agar mampu kembali melayani. Doa dan keheningan memberi kita mata yang baru untuk melihat sesama dengan hati yang penuh belas kasih. Bacaan pertama membawa kita pada kisah Salomo di Gibeon. Sebagai raja muda, Salomo menyadari tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Ketika Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu," Salomo tidak terjebak pada ambisi pribadi. Ia berkata, "Aku ini masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana harus bertindak." Pengakuan ini menunjukkan kerendahan hati yang sejati. Salomo tidak berpura-pura kuat, ia datang kepada Tuhan apa adanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sikap ini penting bagi kita dalam hidup. Seringkali kita merasa harus selalu mampu dan tahu segalanya. Padahal di hadapan Tuhan, kejujuran dan kerendahan hati justru membuka jalan bagi rahmat. Meminta hikmat bukan keuntungan diri. Permintaan Salomo sangat berkenan di hati Tuhan. Hati yang penuh kepengertian untuk memimpin umat dengan adil dan mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Ia tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau kemenangan atas musuh. Doa Salomo mengajarkan kita untuk memurnikan niat di dalam berdoa. Apa yang kita minta seringkali mencerminkan apa yang paling kita anggap penting. Tuhan berkenan ketika kita meminta sesuatu yang membawa kebaikan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Allah memberi lebih dari yang diminta. Karena Salomo meminta hikmat, Tuhan memberinya bukan hanya hikmat, tetapi juga kekayaan dan kemuliaan. Ia menunjukkan kemurahan hati Allah ketika kita menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi. Tuhan tidak akan kalah dalam memberi. Yesus sendiri mengajarkan hal yang sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Relevansi bagi kehidupan kita pada saat ini dari kedua bacaan ini mengajarkan kita untuk perlu menyediakan waktu untuk beristirahat dan berdiam diri bersama Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar meminta hikmat dalam setiap keputusan hidup. Sebagai orang tua, pendidik, pemimpin, pelayan gereja, atau umat beriman, kita dipanggil untuk memiliki hati yang bijaksana dan penuh belas kasih. Dunia saat ini membutuhkan pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati nurani. Saudara pendengar setia Pro 1 RRI, sesuai dengan Asta Protas Kementerian Agama di tahun 2026, mengajak seluruh umat dapat melakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, melakukan ekoteologi terhadap pelestarian lingkungan sekitar, serta moderasi beragama yang menekankan keseimbangan antara keyakinan agama yang kokoh dengan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan. Dengan seperti itu, keharmonisan dalam masyarakat dapat tercipta. Saudara-saudari yang terkasih, antara ajaran agama, iman, dan lingkungan hidup menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian integral dari tanggung jawab ibadah. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita hati yang bijaksana dan penuh belas kasih, sehingga melalui hidup kita, kasih Allah semakin nyata di tengah dunia. Dengan memadukan keagamaan, pelestarian bumi, moderasi beragama merupakan amanah ilahi. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mengingat renungan yang pada hari ini yang sudah kita dengarkan. Ya Bapa, semoga hari ini kami semakin mampu menjalin relasi yang intim dengan Yesus Putramu, dan mampukan kami menjadi pribadi yang berbelas kasih karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Veronica Sigalingging undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam kami akan hadirkan drama radio keruhan dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama radio dengan judul Antara Rumah dan Hati, produksi RRI Madiun. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
3: Sari.
2: Lancar.
3: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
2: Oh, iya. Baik, Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
3: Ya, itu aja ya.
2: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Yaudah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu...
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang sakoku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Bu, aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya, Nak Raka.
0: Maaf ya, aku udah salah nuduh Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Nak Raka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Berita banyak.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani waktu malam Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah pendengar, selama satu jam ke depan kita akan berbicara seputar komunitas-komunitas yang tentunya yang dapat menginspirasi kita semua di malam hari ini. Nah pendengar, berbicara tentang Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya akan keberagaman budaya. Nah, salah satu kekayaan yang paling berharga adalah bahasa daerah yang tumbuh dan juga berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat ratusan bahasa daerah yang menjadi identitas, alat komunikasi sekaligus warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital sekarang, keberadaan bahasa daerah ini menghadapi tantangan yang tidak ringan pendengar. Karena itulah malam hari ini kami akan membagikan informasi kepada Anda bagaimana pemerintah bersama komunitas dan para pegiat budaya ini terus berupaya untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa daerah agar tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat modern. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Nah, salah satu kekayaan yang paling berharga adalah bahasa daerah yang tumbuh dan juga berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat ratusan bahasa daerah yang tentunya ini menjadi identitas alat komunikasi, sekaligus warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi pendengar. Jadi dilansir dari laman rri.co.id, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa ini terus memperkuat pelestari bahasa daerah melalui program bantuan pemerintah tahun 2026, di mana program ini menjadi bagian dari semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026 yang bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu di berbagai daerah. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada komunitas dan juga individu yang aktif melestarikan bahasa-bahasa daerah. Menurutnya, melalui fasilitasi kepada komunitas, pemerintah ingin mendukung para penggerak pelestarian bahasa, sekaligus memberikan penghormatan kepada para maestro yang selama ini menjaga sastra dan budaya daerah tetap hidup. Mendengar, program ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Komunitas-komunitas budaya ini menjadi ujung tombak dalam menjaga agar bahasa daerah tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar, salah satu contoh praktik baik datang dari Rustani Simanjuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan juga promosi aksara Batak. Ia menyediakan berbagai alat peraga dan buku pelajaran yang tentunya ini bertujuan untuk mengenalkan kembali aksara tradisional kepada masyarakat, khususnya para generasi muda. Selain itu, Rustani juga mengembangkan berbagai tutorial ya pembelajaran aksara Batak agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Upaya tersebut, pendengar, ini menjadi langkah yang cukup penting dalam menjaga keberadaan aksara tradisional yang merupakan bagian dari identitas budaya bangsa. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang merasa bangga untuk menggunakan dan juga mempelajari warisan budaya daerahnya. Dan tidak hanya itu, Yayasan Tribuno Spasta Harena ini juga turut berkontribusi melalui pengembangan literasi digital berbasis bahasa daerah, di mana komunitas ini mendengar menyasar para generasi muda dengan berbagai pelatihan konten kreatif, dokumentasi bahasa daerah, hingga publikasi karya sastra melalui media sosial. Pendekatan-pendekatan digital ini dinilai menjadi cara yang bisa dikatakan cukup efektif agar bahasa daerah tetap dekat dengan kehidupan generasi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar, perkembangan teknologi memang membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Namun, perubahan tersebut tidak seharusnya membuat kita melupakan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari identitas dan juga jati diri bangsa Indonesia. Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana, mulai dari menggunakan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga, mengenalkan kosakata daerah kepada anak-anak, hingga mendukung berbagai kegiatan komunitas yang bergerak di bidang budaya dan literasi daerah. Dengan keterlibatan masyarakat pendengar, bahasa daerah akan tetap hidup dan juga berkembang. Dan akhirnya pendengar, menjaga bahasa daerah bukan hanya tentang mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga memastikan kekayaan budaya tersebut tetap hadir di masa depan.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: 99,1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. The Ron SB My Baby, pendengar, satu lagu spesial untuk Anda mengawali kebersamaan kita di malam hari ini untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana saya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu nostalgia tentunya. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu spesial mancanegara tahun 60-an ke ruang dengar Anda, yang bisa Anda pilih pendengar, yang bisa Anda request juga tentunya ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti boleh melalui line telepon kami di 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811 7673 991. Untuk list lagu dari saya yang pertama malam hari ini, pendengar, ada The Angels dengan My Boyfriend's Back, The Temptation dengan My Girl, Jefferson Airplane dengan Somebody to Love, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan If This World Were Mine, Connie Francis dengan Pretty Little Baby, Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, The Beatles dengan Hey Jude, dan John Denver dengan Living on a Jet Plane. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vina?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah disampaikan belum salamnya?
0: Ke siapa?
1: Kemarin kan live sama Puan Lili.
0: Ke siapa, Mbak?
1: Mbak Lili, Puan Lili.
0: Oh, iya. Lupa, ntar deh kalau ketemu. Serius lupa.
1: Bukan, Puan Lilinya udah disip salam belum? Udah disampaikan belum sama Maizul?
0: Oh, waktu live kemarin. Iya. Oh iya, sudah. Kirain nitip salam ke Maizul.
1: Gak bisa masuk kemarin tuh.
0: Iya.
1: Makan live Puan Lili kan kebetulan ya.
0: Oke, okay, iya. Sudah disampaikan, alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Maizul, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun. Wafina sendiri
1: udah
0: gimana?
1: Udah banyak makan daging?
0: Maizul justru agak mengurangi. Bukan mengurangi sih. Tidak terlalu yang excited banget kalau untuk awal-awal. Takut pusing
1: kalau
0: sama bau daging.
1: Kalau saya gak makan daging sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kan udah umurnya juga nggak boleh.
0: Oh, sedikit-sedikit juga nggak boleh, cicip-cicip gitu.
1: Nggak boleh, memang nggak boleh. Nanti tensinya naik.
0: Ah, jadi benar-benar dikurangin lagi, memang di stop ya.
1: Iya, betul. Jaga kesehatan lah.
0: Tapi nggak apa-apa sih Mbak Vina ya. Oke, Mbak Vina mau minta lagu apa di malam hari ini?
1: Tadi kayaknya ada Angel ya, atau Jordan siapa?
0: The Angels dengan My Boyfriend's Back.
1: Ah, ya itu aja.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam
1: ini
0: ya.
1: Ini tahun berapa, Maizul?
0: Ini manca spesial 60-an, Mbak Vina.
1: 60-an ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, lagunya lagu lama semua ya.
0: Iya.
1: Belum lahir.
0: Ah, Maizul apa lagi?
1: Oke lah, Maizul. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya buat Maizul ya. Makasih ya, sehat selalu.
0: Sama-sama, Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros gimana kabarnya malam hari ini? Bu Ros ini kan?
2: Iya, Bu Ros.
0: Sehat Bu Ros ya?
2: Alhamdulillah sehat. Sudah diolah ikan, kenapanya dagingnya?
0: Sudah sih. Kemarin apa ya? Kalau untuk awal-awal pasti ya, kalau kebagian tulang kita akan sup. Terus tadi sempat apa ya? Mama di rumah masak. Oh, itu apa? Babat di tauco.
2: Oh, babat di tauco.
0: Iya.
2: Belum diolah tuh, masih di freezer sih.
0: Gak apa-apa sih, sebenarnya Maizul juga gak terlalu yang pengen buru-buru amat. Cuma karena orang rumah pengen makan daging, ya udah gitu. Beras, malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas, lagunya dari Celine Dion gak bisa ya?
0: Celine Dion tidak ada di 60-an.
2: Yaudah lah, masa aja lah yang milihin lah lagunya tahun 60-an.
0: Oke, okay. Ntar dipilihin yang bagus, pasti.
2: Salamnya boleh, Mas?
0: Ya?
2: Salamnya boleh.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Buat Mbak Vina sama Bunda ini di Pawang. Mm-hmm. Buat Mama Pahmi, Mama Kembar. Siapa lagi? Bunda Isal, sehat selalu Bunda. Ibu Emma juga sehat selalu. Ibu Ius, Osu Amin Ambo. Jerry di Arengka, buat Papa Simpson, Rudy di Rumbai, Aldi Pastir, Pak Mali, saya selalu salam buat Ibu Ijahnya. Buat Mas Ezo, selamat bertugas, sehat selalu, selamat malam minggu ya.
0: Oke, terima kasih Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Ros, halo selamat malam, assalamualaikum ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ezo.
0: Selamat malam kembali Bunda Isal, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemana malam minggu?
3: Nggak ada, di rumah aja.
0: Oh, nggak ada.
3: Dengar Maizo, sayang kalau ditinggalkan.
0: Oh, iya, ya round-round tak apalah Bunda. Round-round agak-agak 1 jam, 2 jam kan habis itu balik lagi.
3: Nanti pulang, nanti itu udah habis. Sayang meninggal
0: ke sebenarnya.
3: Sayangnya.
0: Oke, okay. Bunda Isal, mari ke lagu apa malam hari ini di Manchester?
3: Ini. Bunda dengar tahun 60-an ya?
0: Iya.
3: Belum lahir Bunda. Bunda lahir 61.
0: Maksudnya ini 60-an tuh mulai dari 60 tahun 60 sampai 69 gitu Bunda lagi.
3: Iya, 60 sampai 69 kan. Awal lahir 61. Dulu lagu daripada awak
0: lagi. Apalagi apalagi Maizul Bunda. Maizul aja yang pilih ini nih.
3: 90-an ke atas ya.
0: Berarti Maizul aja yang pilih malam hari ini Bunda ya.
3: Maizul pilih aja lah Maizul.
0: Oke, siap, boleh.
3: Yang paling enak lah.
0: Oke Bunda, aman. Salam-salamnya Bunda.
3: Ayo, salam-salamnya untuk Ibu Ros tadi ya. Semoga sehat selalu sekeluarga Bu Ros. Mama si kembar, Ibu Yus. Comen Ambo, si Juaini, Pak Malim sama Ibu Ija, Pak Zeta, Sinson juga, Mukti di Arengka ya. Satu lagi Al di Pasir Pengarayan, Pak Diman di Payakumbu, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Pak Kumis di Kuansing, Pak Yanto juga di Pulau Lawan, dan Habizah dan Bu Gadi semuanya di Siak. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk Mezel, semoga sehat selalu sekeluarga ya Mezel.
0: Amin Bunda.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke. Okay.
3: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Mezel.
0: Siap Bunda.
3: Makasih Mezel.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal kita beralih ke WhatsApp pendengar ya. Ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Gadeng di Siak. Merekas lagu Jauh End of Beginning. Tapi mohon maaf malam hari ini khusus manca tahun 60-an Pak Gadeng ya. Jo juga baru berapa tahun yang lalu jadi tidak bisa kita putar. Oke, titip salamnya untuk semua fans Pro 1 bahkan baru yang lagi dimonitor atau yang mendengarkan radionya di mana saja berada, dan spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, keluarga dan sukses untuk selamanya. Amin. Terima kasih Pak Gadeng. Kalau mau diganti lagunya boleh saya tunggu nanti sampai jam 11 malam ya Pak Gadeng. Oke, selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadyagraha 1 Pancoran Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lagu The Beatles judulnya Hey Jude ya. Salam kompaknya buat Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar aja di malam hari ini. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ditunggu lagunya Mas Agung. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri ya, yang sudah dipilih dari tadi oleh para pendengar kita. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Angels dengan My Boyfriend's Back. And bothered me every night. And when I wouldn't go out with you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Marvin Gaye and Time Travel with If This World Were Mine. Dan kembali lagi bersama saya mendengar masih di gelaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam lagi untuk saya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu mancanegara spesial 60-an akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya bisa Anda pilih dan juga Anda request di malam ini. Untuk Anda yang ingin bergabung mendengar, kami tunggu di line telepon 0761-2459 95 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Masih ada The Temptation dengan My Girl, Jefferson Airplane dengan Somebody to Love, Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot, John Denver dengan Living on a Jet Plane, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Louis Armstrong dengan What a Wonderful World, Nancy Sinatra dengan The Boots, These Boots Are Made for Walking, dan The Jackson 5 dengan I Want You Back. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan mendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Kak Iza di Arengka.
1: Iya, di Arengka. Okay. Pak Bajul, kalau nggak diangkat nih, bentar lagi mati.
0: Tapi ini masih rezekinya Kak Iza nih. Mari kau sama Kak Iza malam hari ini.
1: Selain yang tadi, nggak ada ya?
0: Paling nanti di segmen selanjutnya sih.
1: Kalau James Ingram ada nggak, Just One?
0: Siapa?
1: James Ingram, Just One.
0: James Ingram nggak ada tuh.
1: Itu lagu lama loh.
0: Iya, tapi di playlist nggak ada tuh.
1: Siapa ya tadi? Coba ulang lagi dong.
0: Ada The Temptation dengan My Girl, Jefferson Airplane dengan Somebody to Love, Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, John Denver dengan Living on a Jet Plane.
1: Living on a jet plane.
0: Ah itu. Cuma kita lebih familiarnya mungkin dengan versinya Chantal ya,
1: Chantal Kebes. Iya, Chantal
0: Tapi John Denver.
1: Itu kan versi terbaru.
0: Iya, John Denver ini si penciptanya.
1: Yang lama ya.
0: Benar.
1: Udah, itu aja lah.
0: Oke, okay, salam-salam.
1: Salamnya buat semua pendengar Pos 1 dimanapun berada.
0: Oke.
1: Okay. Bisa buat Bang Maizul sama semua penyiar ya.
0: Oke. Okay.
1: Selalu oke. Okay. Makasih.
0: Sama-sama Kak Iza, ditunggu lagunya. Terima kasih. Di belakang Kak Iza pendengar masih saya tunggu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciamin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Maizul sehat, Bang.
0: Sehat, Ciamin. Ciamin, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang Maizul. Cuma agak panas sedikit nih.
0: Ada habis berapa kilo lagi kita, Ciamin, kemarin?
2: Iya, siangnya panas matahari, malamnya panas daging.
0: Tapi tak naik tensi kan, masih aman Ciamin ya.
2: Iya, cuman untung bisa diturunkan panasnya kan.
0: Itu dia paling penting Ciamin, sehat-sehat aja pokoknya ya.
2: Apa namanya, makanan-makanan alami kan?
0: Pokoknya kurang-kurangin aja yang bersantan, yang dibakar-bakar. Iya. Ya Ciamin. Ciamin, mau minta lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
2: Lagu apa enak ya Bang Mazol ya? Lagu playlist enggak ya?
0: Ada di playlist kita ada The Temptation dengan My Girl, Jefferson Airplane dengan Somebody to Love.
2: Seventeen ada.
0: Siapa?
2: Seventeen ada.
0: Seventeen. Oh, malam hari ini khusus mancanegara 60-an, Ciamin.
2: Lagu mancanegara kan?
0: Iya, mancanegara tahun 60-an. Celine Dion tidak ada di 60-an, Ciamin.
2: Siapa? Marilyn
0: Monroe. Sebentar ya, apakah ada?
2: Marilyn lah, pilih aja lah yang ada unsur-unsur cinta ya gitu.
0: Oke, nantilah dicarikan Ciamin ya.
2: Ya pokoknya kan malam ini kan kalau mancanegara kan.
0: Iya. Salam-salam untuk siapa Ciamin?
2: Salam sama untuk Bang Mazul ya. Yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk semua yang di warung nih, saya lagi di warung nih. Untuk semua yang di warung nih, untuk mulai salam Kak Yus ya. Salam untuk Om Pami dan Pika Kampar ya. Salam untuk Bang Pak Tonga di Kuansing, apa kabar Pak Tonga? Rabu sama Bang Mazul nih. Semua yang ngerengan aja ya Bang Mazul. Nah, pokoknya yang dengar Pro 1 tanpa terkecuali dapat salam dari kami.
0: Itu aja, Camin?
2: Ya, itu aja, Bang Zul, ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Tapi nomor 2 nanti, ya.
0: Nomor 3, Camin.
2: Nomor 3, ya. Oke, makasih, Bang Zul.
0: Sama-sama, Camin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Camin. Ditunggu lagunya. Di belakang, Camin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Simpson?
3: Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Maizul?
0: Ya. Alhamdulillah Maizul sehat. Mau request lagu apa malam hari ini Bang?
3: Ya.
0: Mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya dari apa? Bonnie M ada?
0: Bonnie M? Ya. Bonnie M, Bonnie M, Bonnie M. Sebentar Maizul carikan dulu apakah ada Bonnie M di playlist kita. Manca 60-an. Sebentar, wah agak sulit ini mencarinya. Waduh, sayang sekali tidak ada, Bang. Di playlist kita ini masih ada The Temptation dengan My Girl, Jefferson Airplane dengan Somebody to Love, Brian
3: Somebody Hunt. To Love lah, itu siapa laki-laki?
0: Laki-laki Jefferson Airplane.
3: Nah, itu Somebody to Love.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat My Girl yang lagi tua, saya selalu murah dagingnya.
0: Amin.
3: Banyak tempat dagingnya. Ya, sukses makan dagingnya.
0: Iya.
3: Selalu mau makan dagingnya. Kenyang makan dagingnya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke, okay, siap Bang.
3: Tapi apalah dikurangi lah, nanti tensi naik payet.
0: Iya, benar.
3: Itu Pina di Perawang. Pina udah masuk?
0: Sudah tadi di segmen awal. Yang pertama itu
3: juga, ya. Dalam malam tidurnya Pina ya. Itu deh. Apa Atika di Seulu, Atika di apa di Kampar. Buros udah masuk.
0: Bu Ros sudah masuk tadi Bang.
3: Bu Ros ya, dia itu Tengku Ardiansa udah install ya. Amin tadi ya, Buyung, dia itu Rudi ya, Rudi Adi, si Al ya, Al di apa di apa, Bu E, dia itu Aina, Dayanti, Bunda Yani ya, di Paus apa lagi ya. Semua lah tanpa kecuali saya selalu kompas selalu. Ada lagunya tadi apa Bu Enco?
0: Ada Jefferson Airplane dengan Somebody to Love Bang.
3: Itu aja ya. Bagi orang yang main lop-lop aja nih.
0: Oke.
3: Tidur yang main lop-lop lagi.
0: Ya. Oke, okay, siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya, ditunggu lagunya. Di belakang Bang Simpson. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abang Jerry, apa kabar?
4: Baik, kenal suaraku ya.
0: Udah hafal Bang. Pokoknya kalau yang paling sering gabung itu pasti Maizul hafal suaranya. Nggak mungkin lupa.
4: Oh, gitu ya.
0: Cuma kalau gabung-gabungnya cuma sekali seminggu, nah itu haram alkohol aja kalau lupa itu. Oke, Bang Jerry, mau minta lagu apa di malam hari ini di playlist kita, Bang?
4: Yang pertama tadi apa tuh?
0: Ada
4: My Girl itu.
0: My Girl dari The Temptation.
4: Itu aja lah.
0: Itu aja, oke, boleh.
4: Salamnya buat Bang Maizul aja. Tadi Bu Rosa ada nyalamin aku ya?
0: Ada.
4: Spesialnya buat dia aja lah ya. Rajin kali dia nyalamin aku, padahal aku jarang nyalami dia tuh.
0: Itulah Bang, kita orang ingat kita walaupun kita tidak ingat orang gitu.
4: Iya. Penasaran aja di mana rumahnya. Jauh kali Rumbai Karingka.
0: Aduh, masih Pekanbaru itu Bang, kecuali kalau apa ya Arengka Medan baru jauh.
4: Belum,
0: ya.
4: Belum gitu. Oke lah Bang Maizul ya.
0: Oke Bang, sama-sama.
4: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Ditunggu lagunya. Baik, pendengar kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih mengantri malam hari ini. Dan salah satu lagu yang akan kami putarkan adalah The Beatles dengan Hey Jude. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena saya masih akan kembali tentunya menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...21 April tahun 1879... lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Marilyn Monroe with Incurability Romantic, pendengar. Jadi lagu ini dibawakan oleh Marilyn Monroe bersama Ace Mountain dan juga merupakan bagian dari soundtrack film musikal Let's Make Love yang dirilis pada tahun 1960. Lagu ciptaan Sammy Chan dan Jimmy Van Heusen ini mengusung tema romantisme klasik dengan lirik yang menggambarkan seseorang yang sangat mudah untuk terbawa suasana cinta dan pesona romansa. Melodi yang ringan dan elegan ini menjadikan lagu ini menjadi salah satu nomor musik yang paling dikenang ya dari film tersebut. Fakta menariknya lagi, mendengar, Let's Make Love ini merupakan film musikal terakhir yang dibintangi oleh Marilyn Monroe sebelum wafat pada tahun 1962. Lagu Incurably Romantic ini ditampilkan dalam beberapa versi di film tersebut dan dibawakan oleh beberapa kombinasi penyanyi termasuk Marilyn Monroe, Ace Mountain, dan Frankie Vaughan. Selain itu, film ini juga terkenal karena mempertemukan Marilyn Monroe dan Ace Mountain yang saat itu menjadi sorotan media dunia. Sehingga lagu ini menjadi nilai sejarah tersendiri bagi para penggemar film dan juga musik klasik Hollywood.
1: Are nice, and it would be awfully nice.
0: Kita masih bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar, di mana saya masih menunggu partisipasi Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada lagu-lagu manca 60-an yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Louis Armstrong dengan What a Wonderful World, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, The Jackson 5 dengan I Want You Back, Scott McKenzie dengan San Francisco, The Doors dengan Like My Fire, Bob Dylan dengan Mr. Tambourine Man. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Yus?
2: Kabarnya baik, Maizu.
0: Alhamdulillah. Sudah dimasak apa aja daging kita, Bu Yus?
2: Belum dimasakkan lagi.
0: Oh, belum? Kenapa tuh kok belum masak?
2: Kalau dimasakkan nanti loyo nengok ya. Biar aja dibuku dalam kulkas dulu.
0: Nanti aja kalau lagi udah benar-benar pengen.
2: Tapi
0: aja.
2: Tapi kalau tulangnya udah disup kan.
0: Tulangnya aja dulu ya.
2: Iya, bukan tulang Medan, tulang sapi.
0: Ah iya. Jangan dong tulang Medan dimasak ya, bahaya dong ya. Oke, Bu Yus, mau minta lagu apa di malam hari di playlist kita?
2: Tadi aku dengar tadi Underwood apa namanya?
0: Dari siapa, Bu Yus?
2: Tadi dengar Maizel bilang tadi
0: What a Wonderful World dari Louis Armstrong. Oke, okay, boleh. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Isal. Radionya radio besar ini, Sal. Radionya kan ditembak petir kemarin.
0: Oh, kenapa
2: tadi
0: tuh?
2: Kan Isal kok gak masuk-masuk. Radionya ada perlawanan, aku bilang berperang malam tadi, Sal. Jadi ini radio besar pakai lagi nih. Bisa tak bisa diangkat-angkat kan, kecil kan bisa dibawa.
0: Ya udah beli baru lah gitu, Bu Yus. Beli baru dong.
2: Isal, Mama Pami, Mama Cikembar, Rina juga di Perawang, Tengku Andriasa, juga Mbak Rudy, Kiki di Dumai, Kiki dah lama nak masuk Ki, masuk Ki. Juga Bu Surtini, Bu Dharma, Mama Indah, Bu Ros. Siapa lagi ya, Rudy, apa nama tuh si Daddy, Daddy di Sigunggung, Daddy di Sigunggung, Daddy di apa di Lebarsa, Adi di Sigunggung, gitu cerita enggak? juga buat semua aja lah, istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas. Maizul
0: okay.
2: Sudah makan dagingnya.
0: Sudah tadi, Bu.
2: Aman ya?
0: Aman.
2: Kalau aku ya Maizul beberapa pun makan tidak apa-apa. Tensi aku rendahnya kan.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Tidak ada jadi apa, tidak ada masalah. bagus kan?
0: Tapi tetap hati-hati saja Bu Yus ya, jangan terlena. Secukupnya saja.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Yus. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus pendengar masih kami tunggu di 0761245595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruarindu. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Gimana kabarnya, Pak Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa?
3: Biasa, yang sering gabung. Lupa sama diriku. Aduh.
0: Bang Tengkardian siapa? Oh, Bang Adi Segunggung.
3: Ah, terserahlah mau ngomong apa.
0: Bang Tengkardian siapa?
3: Mau request lagu pop ini ya.
0: Malam hari ini khusus apa Bang? Lagu manca tahun 60-an.
3: Oh, lagu barat ya? Lagu barat apa aja tuh?
0: Di playlist kita ada Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, The Mamas, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, The Jackson 5 dengan I Want You Back, Scott McKenzie dengan San Francisco, The Doors dengan Like My Fire, dan Bob Dylan dengan
3: player aja,
0: Like My Fire dari The Doors ya. Oke, boleh.
3: Lagunya spesial untuk Bang Maizul aja malam ini ya, semangat kerjanya.
0: Oke,
3: okay.
0: Siap.
3: Nanti kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap Bang.
3: Yuk, salam-salam boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Ya, salamnya buat teman aku yang di Singapura ya, yang lagi monitor. Terus untuk buat aku teman aku yang di Kalimantan. Terus untuk teman aku yang di Thailand juga yang monitor ini.
0: Iya. Yeah.
3: Monitor satu pekan baru ini.
0: Mantap.
3: Terusus ini buat Pak Cik yang di Malaysia. Salam spesialnya untuk Bang Maizul aja. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bante Kuardiansyah ya di Tanjung Balai Karimun. Di belakang Bante Kuardiansyah masih saya tunggu pendengar di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767399991. Baik, di WhatsApp ada Murni di Kubang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu The Beatles, tadi sudah kita putarkan ya. Salamnya untuk Mas Maizul dan juga semua pendengar Pro 1. Salam khusus untuk ayah, ibu, adik, datuk dari Murni di Kubang. Terima kasih, ditunggu. Ditunggu, kalau mau diganti boleh, masih saya tunggu ya lagunya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruarindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Mama Fahmi di Lipat Kain. Oke, okay, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mama Fahmi gimana kabarnya? Halo, Mama ya, Fahmi.
4: Cuacanya terang bulan di.
0: Halo, Mama Fahmi.
4: Mas Maizul.
0: Agak terputus-putus suaranya ini. Mari kasih lagu apa malam hari ini Mama Fahmi? Ada Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, The Jackson 5 dengan I Want You Back, Scott McKenzie dengan San Francisco, dan Bob Dylan dengan Mr. Tambourine Man. Mau yang mana?
4: Nah, yang terakhir tadi aja.
0: Yang terakhir aja. Oke, okay, boleh, pilihan yang bagus. Boleh, silakan.
4: Iya. Iya. Salam buat semuanya aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fahmi ya di Lipat Kain tadi. Suaranya putus-putus. Boleh masih saya tunggu satu menelpon selanjutnya di 0761245595. Apabila Anda ingin bergabung mendengar, masih ada Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, The Jackson 5 dengan I Want You Back, dan Scott McKenzie dengan San Francisco. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruarindu.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan
5: Mas, ya. Dengan Nurzaki Romadoni dari Duri.
0: Bang Nurzaki Romadoni?
5: Iya, saya okay. Request dong.
0: Boleh, silakan di playlist kita ini masih tersedia beberapa lagu. Mau request yang mana?
5: Lagu ini When I Had You to My Step, I Want You to Surround. Lagu apa itu ya?
0: Aduh, oh, Jackson. The Jackson 5.
5: Jackson 5, ya.
0: Oke, okay, I want you back ya. Oke. Okay.
5: Salam-salam dong, boleh enggak?
0: Boleh, silahkan.
5: Untuk Arsenal yang malam ini main di Liga Champion, insya Allah juara.
0: Aduh, saya sebagai pendukung Chelsea agak sedikit berat untuk apa capek ya, mudah-mudahan lah untuk tetangga ya. Walaupun kita saling gontok-gontokan ya, tapi untuk malam hari nggak apa-apa deh, saya dukung Arsenal ya, sesama okay, London.
5: Amin, doakan ya mas.
0: Iya, Pride of London ya.
5: Iya, the North of London.
0: Oke. Okay.
5: London is red. Lagi. Tapi belum juga lah. Boleh lah. Respect.
0: Oke, mas.
5: Terima kasih mas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Zaki Ramadoni di Duri tadi ya. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya mengantri malam hari di playlist kita. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Jefferson Airplane dengan Somebody to Love.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: bareng with a wonderful world-nya spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Jadi sekedar informasi, mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Louis Armstrong ini dirilis pada tahun 1967. Lagu ini ciptaan Bob Till dan juga George Davis Weiss, ini menghadirkan pesan sederhana namun mendalam tentang keindahan dunia, kehidupan dan juga kemanusiaan. Dengan suara serak khas Louis Armstrong serta melodi yang hangat dan juga menenangkan, lagu ini menjadi salah satu karya musik paling abadi sepanjang masa dan terus dicintai lintas generasi pendengar. Fakta menariknya, meskipun kini dianggap sebagai lagu legendaris, What a Wonderful World ini awalnya tidak selalu terlalu sukses di pasar Amerika Serikat saat pertama dirilis. Namun, lagu ini meraih popularitas besar ya di berbagai negara dan juga mengalami kebangkitan luar biasa setelah digunakan dalam film Good Morning Vietnam pada tahun 1987. Hingga kini, lagu tersebut sering digunakan dalam berbagai acara, film dan juga momen reflektif karena pesannya yang universal tentang harapan, perdamaian dan juga rasa syukur terhadap kehidupan. Kita kembali bersama mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu spesial mancanegara 60-an masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung mendengar, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia malam hari ini ada Brian Hyland dengan Civil City, ini Winnie Yellow Polka Dot Bikini, The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, Scott McKenzie dengan San Francisco, Simon and Garfunkel dengan Scarborough Fair, The Animals dengan Don't Let Me Be Misunderstood, The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, dan Engelbert Humperdinck dengan A Man Without Love. Silakan di 0761-24595 bagi Anda yang bergabung melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu. Gimana kabarnya Bang Izul?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Al dari Pasir Pangarayan ya.
0: Bang Al di Pasir Pangarayan, apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat banget, ini lagi semangat, ini lagi nengok bintang kejora di langit yang biru ini.
0: Oh, ada Lesti dong?
1: Ada bintang kejoranya, ada, tapi bintang-bintang yang kecil-kecil itu enggak ada nih.
0: Enggak kirain, berarti bintang kejora ada Lesti dong situ, enggak?
1: Besar ini bintang ya, cuma satu.
0: Maksudnya
1: aja.
0: Ada Lesti nggak penyanyi dangdut, penyanyi bintang kejora nggak?
1: Ada tuh Lesti ya. Lesti bintang kejora, ini bintang kejora yang di langit. Cuma ini memang itu bisa masuk ini.
0: Oke, okay, mantap kalau gitu rezekinya ini, Bang apa ya Bang Al malam hari ini nih. Oke, okay, mari kita lagu apa Bang Al? Di playlist kita.
1: Dipilih aja lagunya.
0: Dipilih yang aja yang terbaik ya. Oke, boleh. Iya. Salam-salamnya Bang.
1: Salamnya terutama untuk Bunda Isal. Ibu Ros, terus untuk Bang Simpson, Bang Rudi, terus untuk Bang Adi di Segunggung. Ya pokoknya buat semua pendengar lah. Dimanapun berada. Ya, salam spesialnya untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu, semangat selalu kerjanya.
0: Oke, siap Bang.
1: Ya, makasih, ketemu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangarayan ya, ditunggu lagunya Bang Al. Di belakang Bang Al, masih saya tunggu pendengar di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami. Juga bisa ya di 0811-7673-991. Masih ada The Mamas and the Papas dengan California Dreaming, Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, Scott McKenzie dengan San Francisco, Simon and Garfunkel dengan Scarborough Fair, The Animals dengan Don't Let Me Be Misunderstood, The Beach Boy dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Engelbert Humperdinck dengan A Man Without Love. Jadi silakan di 0761-24595 melalui telepon kami atau di 0811-767-3991 untuk pesan WhatsApp ya. Selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar, ada Bang Angga. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Angga di Kulim. Mau salam-salam untuk Maizul, Agus Pranoto, Fardi, Suci, Harun, Jiah dan juga semuanya. Salamnya juga untuk Maizul, apa salam dari Odi Mali, Ucok Sumbara, Amri Sarifin. Nah ini bohong nih, ini Bang Angga bohong nih, gak mungkin ya penyanyi-penyanyi terkenal semua itu. Terus katanya lagunya ikutan aja. Oke, siap, ditunggu lagunya Bang Angga ya di Kulim. Baik pendengar, jika tidak ada lagi yang bergabung di segmen ini, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya yang mengantri di playlist malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat maksud kami. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Doors, special untuk Anda dengan Like My Fire.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kek siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kek siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

The Jackson 5, I Want You Back mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1969 dan juga menjadi single debut mereka di bawah label Motown Records. Lagu ini sendiri mendengar menampilkan vokal utama Michael Jackson yang saat itu baru berusia 11 tahun dengan perpaduan musik soul, pop, dan funk yang energik tentunya. I Want You Back ini bercerita tentang penyesalan seorang remaja yang kehilangan cinta dan ingin mendapatkannya kembali. Lagu ini sukses besar dan juga mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat. Fakta menariknya pendengar, lagu I Want You Back ini merupakan lagu pertama yang ditulis dan juga diproduseri oleh tim legendaris The Corporation untuk The Jackson 5. Kesuksesan lagu ini menjadi awal fenomena global keluarga Jackson dan membuka jalan bagi karir luar biasa Michael Jackson di kemudian hari. Hingga sekarang lagu ini sering masuk daftar lagu pop terbaik sepanjang masa karena aransemen yang inovatif, groove yang kuat, dan penampilan vokal muda Michael Jackson yang dianggap luar biasa untuk usianya pada saat itu. Baik pendengar, kita kembali bersama masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih dengan lagu-lagu mancanegara spesial 60-an yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang bisa Anda pilih atau request juga tentunya pendengar. Kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Masih ada Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made For Walking, Scott McKenzie dengan San Francisco, Simon & Garfunkel dengan Scarborough Fair, The Animals dengan Don't Let Me Be Misunderstood, The Beach Boy dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, dan juga Engelbert Humperdinck dengan I A Man Without a Love. Jadi silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, sambil menunggu di line telepon, kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Di malam hari ini ada Pak Tama di Simpang 3. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Frank Sinatra ya. Pilihkan saja katanya. Salamnya untuk semuanya aja dan juga untuk Maizul. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya Pak Tama ya di Simpang 3. Di belakang Pak Tama ada Rina di Panam, ingin request lagu Simon and Garfunkel yang judulnya Scarborough Fair. Salamnya untuk semuanya aja bang, ditunggu lagunya. Terima kasih, sama-sama. Di belakang Rina selanjutnya ada Bimo di Simpang 3 juga. Ini seperti tetangga.

hadirkan tentunya. Baik, kita akan rehat, kita dengarkan dulu satu lagu dari Brian Hyland dengan Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini Special untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Frank Sinatra, Strangers in the Night mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1966 dan menjadi salah satu lagu paling sukses dalam seorang karir Frank Sinatra. Lagu ini bercerita tentang dua orang asing yang bertemu secara tak terduga pada suatu malam. Lalu kemudian menemukan benih-benih cinta di antara mereka. Dengan aransemen orkestra yang elegan dan vokal khas seorang Sinatra yang hangat serta penuh pesona, Strangers in the Night kini berhasil menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara dan menjadi standar musik pop klasik dunia. Fakta menariknya, bagian penutup lagu yang menampilkan improvisasi vokal dubidu-dubidu ini menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah musik populer. Menariknya lagi mendengar, Frank Sinatra ini kabarnya tidak terlalu menyukai lagu ini pada awalnya. Ya, tetapi justru lagu tersebutlah menjadi salah satu hit terbesar dalam karirnya dan juga memenangkan beberapa penghargaan bergengsi, termasuk di ajang Grammy Awards tahun 1967. Nah, hingga kini Strangers in the Night tetap menjadi simbol era kemasan musik pop dan easy listening era tahun 1960-an.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 sudah harus berakhir pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi, baik melalui line telepon atau line WhatsApp ya. Dan jangan pernah bosan juga pendengar untuk selalu dengarkan terus ruang rindu. Setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana juga pendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di segmen Riau malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, hadir menemani Anda tentunya. Dan kali ini kita beralih ke segmen Riau malam ini. Nah pendengar, setelah menjalani berbagai aktivitas selama sepekan penuh, tidak sedikit dari kita yang merasa lelah, lelah secara fisik maupun mental. Nah, rutinitas pekerjaan, tugas rumah tangga, hingga berbagai tanggung jawab lainnya terkadang membuat energi kita itu terkuras tanpa kita sadari. Karena itu, sesekali memberikan penghargaan kepada diri sendiri alias self-reward ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan pendengar. Nah, malam hari ini saya akan memberikan Anda informasi mengenai pentingnya memberikan self-reward atau penghargaan kepada diri sendiri. Namun tentu saja, self-reward yang dimaksud bukanlah berfoya-foya atau menghabiskan uang tanpa perhitungan. Justru sebaliknya, bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada diri sendiri dengan cara yang sehat, bijak, dan tetap bermanfaat tentunya bagi kehidupan sehari-hari.

dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, self-reward ini merupakan tindakan yang untuk mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih oleh seseorang. Bentuk penghargaan ini tidak selalu harus berupa barang mahal atau liburan mewah. Self-reward ini bisa hadir dalam bentuk sederhana yang membuat diri merasa dihargai setelah melewati berbagai tantangan dan kerja keras. Self-reward, pendengar, itu penting ya, karena membantu seseorang menjaga motivasi dan semangat dalam menjalani segala kehidupan. Ketika kita mampu mengakui usaha yang sudah dilakukan, maka akan muncul rasa puas dan bahagia yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan saat hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan. Menghargai proses yang telah dijalani ini tetap menjadi hal yang penting agar kita tidak mudah menyerah. Pendengar, yang perlu kita pahami adalah self-reward bukanlah alasan untuk bersikap boros ataupun impulsif. Justru, penghargaan terbaik bagi diri sendiri adalah sesuatu yang memberi manfaat jangka panjang. Misalnya, meluangkan waktu untuk beristirahat, menikmati aktivitas favorit, atau memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda karena kesibukan.

sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Pendengar, ada banyak cara sederhana untuk memberikan self reward tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Salah satunya adalah menyediakan waktu khusus untuk Anda me time. Kadang-kadang kita terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain sampai lupa mendengarkan kebutuhan diri sendiri. Meluangkan waktu membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati secangkir kopi dengan tenang, ini bisa menjadi hadiah yang sangat berharga untuk diri Anda. Selain itu, melakukan hobi yang disukai ini juga termasuk bentuk self-reward yang positif tentunya. Aktivitas seperti bersepeda, berkebun, memasak, memancing, atau menonton film favorit ini dapat membantu Anda menyegarkan pikiran setelah rutinitas yang padat. Hobi memberikan ruang bagi otak untuk beristirahat sekaligus mengisi kembali energi yang telah banyak terkuras selama beraktivitas. Pendengar, self-reward ini juga bisa berupa menjaga kesehatan diri. Misalnya, tidur lebih awal, mengurangi waktu menatap layar gadget, berolahraga ringan, atau memilih makanan yang lebih sehat. Terkadang, hadiah terbaik bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, pendengar. Melainkan, sesuatu yang membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih baik. Dengan cara seperti ini, self-reward tidak hanya menjadi atau memberikan kebahagiaan sesaat, tetapi juga manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan. Hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang

Pendengar, dari informasi malam ini dapat dipahami ya, bahwa memberikan penghargaan kepada diri sendiri itu merupakan satu hal yang penting. Self-reward ini menjadi bentuk apresiasi atas usaha, kerja keras, dan perjuangan yang telah kita lakukan setiap harinya. Dengan memberikan penghargaan yang tepat, motivasi, dan juga semangat untuk terus berkembang dapat tetap terjaga. Namun yang perlu kita ingat pendengar, self-reward bukan berarti menghamburkan uang atau memenuhi semua keinginan kita tanpa batas. Self-reward ini yang sehat ya, justru membantu kita untuk menjaga keseimbangan hidup, meningkatkan kesehatan mental, dan memberikan manfaat bagi atau memberikan kesempatan bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat sejenak sebelum kembali menghadapi aktivitas berikutnya. Baik pendengar, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung segmen Rio malam ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Semoga informasi yang telah kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan inspirasi untuk menemani malam Anda. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan. Tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini? Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda semua di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Semoga Anda semua pendengar dalam keadaan sehat ya, dan kembali bersemangat untuk menjalankan rangkaian kegiatan Anda di sepanjang hari ini pendengar. Mengawali kebersamaan kita di Riau pagi, mari bersama-sama pendengar kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 bersama dengan Qori Dr. Haji Firdaus MPD dan Sari Tilawah Sri Rahayu. Dan juga nanti saya akan hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan?"

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua pendengar, sehingga kita dapat kembali berjumpa pada program Mutiara Pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu jauhkan sifat bakhil dari diri setiap manusia dalam pergaulan. Jadi sifat bakhil atau kikir bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga bisa berupa keengganan berbagi perhatian, ilmu, saling tolong-menolong, bantuan, bahkan mungkin senyum, sapa kepada sesama. Padahal Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk menjadi pribadi yang dermawan, ringan tangan, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk membahas topik ini telah hadir tersambung bersama kita melalui line telepon pendengar yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustaz Hasyim pada pagi hari ini, Ustaz?
2: Kabar pagi ini baik dan agak semangat, karena pagi ini juga kita melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yakni melaksanakan khatam Al-Quran bagi santri yayasan kita Baitul Qurra Majhur. Mudah-mudahan sukses.
1: Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, sebelum kita awali Ustadz, kami juga akan mengajak Anda pendengar nanti untuk dapat bergabung ya dengan program Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mari kita dengarkan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar dari Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa Billahil Aliyyil Azim. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, di antara kita yang mengikuti dialog ini, Allah berikan kesempatan dan kita mulai mengawali hidup dengan mengisi dada kita dengan ilmu, khususnya ilmu agama yang mengantarkan keselamatan diri kita, baik dalam di dunia maupun kehidupan hari akhirat. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang agak terbatas ini, dialog kita dengan materi atau dengan judul, yaitu jauhkan sifat bakhil dari setiap diri manusia dalam pergaulan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Dia butuh teman dalam pergaulan. Agama menuntun kita, setiap diri kita dalam pergaulan, jauhkan sifat bakhil. Sifat bakhil ini termasuk sifat yang tercela, yang dilarang oleh Nabi, ada pada diri umatnya, yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pun jauh darinya. Begitulah bahayanya sifat bakhil ini. Orang beriman, selaku orang beriman, bertuhan-tuhannya Allah, beragama-agamanya Islam, bernabi kepada Nabi Muhammad, pedoman hidupnya Al-Quran dan Hadis, Islam itu menuntun dalam pergaulan jauhkan sifat bakhil. Lalu apa bakhil itu pengertiannya? Bakhil itu artinya pelit. Kalau bahasa kampungnya sehari-hari disebut sempilit. Bakhil artinya pelit. Kalau tidak ada nama orang bakhil, apalagi di kalangan perempuan, ibu bakhil itu artinya ibu pelit. Bapak bakhil artinya bapak pelit. Ustadz bakhil artinya ustadz pelit. Makanya nama-nama itu tidak ada dipakai orang. Bakhil, pelit. Nah, dasarnya banyak. Di antaranya, dalam hadis Nabi dikatakan, bakhil, bakhilum ba'idu minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Tak ingat dia dengan Allah, lupa dia dengan Allah. Allah yang memberi, yang harus berbagi pula kepada orang lain. Makanya jauh dia ada dengan Allah. Ya, kalau Allah dia jauhi, Allah lebih lagi makin tak menyukai dia. Boleh jadi nikmat yang ada tu ditarik kembali. Ba'idun mir rahmatihi, jauh dari rahmat Allah. Maka yang ada itu tak disadarinya, dicabut kembali pelan-pelan. Tak sedikit pun dimanfaatkan untuk membantu orang, apalagi membantu dakwahnya agama, tegaknya agama Islam, membangun masjid, mendirikan lembaga pendidikan, menghidupkan lembaga Al-Quran, tak sedikit pun teringat, berminat untuk membantunya. Lalu apa? Ba'idu min rahmatihi, ba'idu minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari manusia. Manusia tak menyukainya. Pergaulan itu banyak. Dan jelas, pergaulan dalam masyarakat satu RT. Ada kegiatan gotong royong, kebersihan untuk kepentingan bersama agar jauh dari penyakit. Bapak-bapak gotong royong, pemuda gotong royong, keluar keringatnya. bekerja orang membersihkan di depan rumahnya. Tak sedikit pun secangkir air putih tak muncul dari rumahnya. Padahal lupa berapa lah sulitnya memasak air. Ambil air tidak dibayar. Ada sumurnya bersih. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Tidak membawa tangan kosong. Tidak merasa malu dengan temannya yang cukup banyak yang membawa. Bukan dia tidak mampu. Dipandang dari jauh orang yang punya kemampuan. Tapi tidak ada. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut orang berkata, agak pelit orang itu ya. Tak pernah dia berbuat, memberi, bersedekah. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, sifat yang seperti itu harus jauhkan dari diri kita. Kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, rahmat Allah turun ke Allah turunkan kepada kita, manusia mendoakan kita selalu, dicurahkan Allah nikmat, karena kita orang pemurah di hadapan sesama. Siapakah orang yang ingin menjauhi sifat bakhil itu, sifat pelit itu? Jawabannya orang-orang yang beriman. Makanya kita

0: mampu. Tapi tidak ketinggalan dia. Ikut mengantarkan minuman untuk masyarakat yang bergotong-royong. Dia menyadari ditanya, yang bersih kita, cuma kami mengantarkan air. Dia ikut bekerja. Di kalangan ibu-ibu punya semangat seperti itu. Ini menunjukkan sifat bakhil itu, dia tak ada hinggap, tak ingin hinggap pada dirinya. Karena sifat bakhil, manusia tak menyukainya. Karena waktu terbatas, untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk kita kembangkan sifat bakhil, jauhkan dari diri kita dalam pergaulan. Karena sifat ini adalah sifat tercela, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, juga jauh dari manusia. Sementara demikian uraiannya, silakan para pendengar sama-sama kita bahas materi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung di program Mutiara Pagi hari ini bersama kami di line telepon 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ustadz, sehat selalu ya.
1: Iya, dengan Ibu siapa?
0: Alhamdulillah, iya, sama-sama Bu.
2: Atika, Ustadz. Asika Syaulu, Pandau.
1: Iya.
0: Oh iya, Syaulu ya Bu.
2: Nah, mengenai tadi itu Ustaz, saya suka juga ikut kegiatan-kegiatan masyarakat Ustaz, saya orang kesehatan Ustaz. Jadi saya pandai juga bak kendaraan. Jadi kalau seandainya ada orang gotong royong, saya buatkan kopi atau apa gitu kan. Kemudian kalau ada paduki payah di masjid, nah setelah paduki payah kan diantar jenazah ke kubur kan Ustaz.
0: Yeah.
2: Saya ajak tuh ibu-ibu jemaah itu, yuk kita pergilah yuk, tanggung-tanggung kita beramal ibadah. Naik mobil saya nyetir Ustaz. Nah, sampai aku bersama pulang dan perginya saya juga nyetir Ustaz waktu siasat kemarin. Nah, itu tuh gimana Ustaz, kalau yang seperti itu, apakah ada termasuk saya menghindari? Karena saya berniat Ustaz, kalau punya harta itu untuk pakai bersama-sama. Kemudian ada yang bersalin, saya antar pulang. Karena kalau dia sewa mobil lain, kalau bayar Ustaz. Nah, biar saya yang ngantar, saya bilang Ustaz. Saya langsung nyetir sendiri tuh Ustaz, ngantar pasien saya pulang habis bersalin. Untuk menghindari, karena dari agama kita kan kita diajar untuk berbuat baik sesamanya kan Ustaz. Apakah ya, saya ini termasuk Ustaz, menghindari keadaan pelik itu Ustaz. Makasih Ustaz, doakan saya cepat sehat Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
2: Ustaz. Amin. Selamat. Semoga Ustaz pulang nanti selamat, dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita terima pertanyaan berikutnya.
0: Terima kasih kepada langsung saja ya, kasih ya.
1: Baik, silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu dari Siak. Luar biasa rasanya sifat yang dimiliki oleh Ibu ini perlu pula dimiliki oleh kita yang lain, yaitu merasa yakin yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah. Yang harus juga ada dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Ini luar biasa. Dan itu perlu juga menjadi contoh untuk semangat diri kita. Boleh jadi dalam kehidupan ini kendaraannya ada, bagus, tapi tidak pernah orang menikmatinya. Tidak pernah dimanfaatkan untuk menolong orang. Boleh jadi. Kecuali untuk dirinya dan hanya keluarganya. Padahal menikmati untuk orang lain. Mengantar orang sakit, tetangga kita sakit, minta tolong tanpa dibayar uang minyaknya, atau melihat orang jatuh di jalan kecelakaan, asal ada saksinya, keluarganya, penyebab kenanya di mana, lalu kita bantu, tolong bawa ke rumah sakit. Ini luar biasa. Itu namanya memanfaatkan apa yang diberikan Allah, dirasakan pula manfaatnya.

0: bagi orang lain. Sehingga kita mudah-mudahan Allah mempermudah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan untuk berikutnya. Itu harapan kita. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu tadi merupakan hal yang baik yang perlu tetap dipertahankan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Itu jawaban saya.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di program Mutiara Pagi hari ini di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Al, Bacem Ngerayan nih.
1: Iya, silakan Bang Al, apa yang ingin ditanyakan?
2: Aku ini mau bertanya nih Pak Ustadz ya.
0: Iya,
2: kenapa tuh kalau wanita tuh menampak diriku takut gitu. Heran juga aku, kan aku tuh orang baik kan, orang yang ramah kan. Tapi kalau ketemu perempuannya menghindar gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana maksudnya?
1: Mungkin ketika berpapasan Ustadz dengan lawan jenis, orang yang melihat ke arah kita itu terlihatnya sinis Ustadz, tidak senyum, tidak ramah, tidak menyapa seperti itu Ustadz.
0: Yang perempuannya tak mau senyum.
1: Tidak mau, takut melihat kita langsung seperti itu Ustadz.
0: Iya, perempuan itu kan harus juga apa namanya itu melihat orang ini apakah orangnya baik, tentu harus diamati, bukan untuk satu kali pandang, beberapa dua kali, tiga kali hari tahu dengan dia sifatnya. Kalau memang dia orang baik, tentu tidak akan selama-lamanya dia akan memandang buruk orang itu. Dia akan berulang berangsur-angsur ramah. Tapi kalau pandangan pertama sudahlah, mungkin kita dipandangnya agak menakutkan kan, itu sekedar menjaga diri, belum tentu dirinya itu buruk terhadap kita. Terus sifat berburuk sangka itu juga dilarang oleh agama. Kalau memang itu ada pada dirinya, berarti dia tidak lagi mengikuti tuntunan agama. Buruk sangka itu tidak boleh. Namun kita juga harus berhati-hati. Apalagi orang yang jarang kita ketemu, lalu kita sekali-kali ketemu dengannya, belum tahu kita sifatnya. Itu namanya mungkin niatnya untuk berjaga diri.
1: Yeah.
0: Saya kira begitu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita kembali menerima satu penelpon Ustadz ya, sebelum kita tutup nanti dengan kesimpulan topik pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bu. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah.
3: Dari raya juga, dari korban Ustadz.
0: Sama-sama, Pak.
3: Ya, Pak Ustadz, tanya Ustadz.
1: Yeah.
3: Kita takbir ini Ustadz, takbir supaya umum tahu. Takbir kan hari tasrik. 8, 9, 10. Jadi hari raya haji sampai hari berapa Ustaz?
1: Yeah.
3: Sampai tanggal berapa Ustaz harinya? Umpamanya 9, 10, 11. Ya, itu je Ustaz. Kemudian untuk yang itu, yang judul tadi itu, orang istilahnya nyumbang. Tapi nyumbang Ustaz, maaf cakap dia berlebih. Kemudian dia cerita. Dalam wirid dia, aku nyumbang ini. Emas melengkang Ustaz, digelang di rantai. Tapi dia nyumbang dia cerita Ustaz, itu banyak mana? Di dalam wirid Ustaz. Bukan di luar, di dalam wirid. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay lah, Pak.
1: Pak Suhaimi
0: terima
1: ya Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Masalah apa tadi pertama dia pertanyaannya?
1: Yang pertama Pak Ustadz, hari Tashrik setelah Idul Adha.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Idul Adha itu sampai hari apa?
0: Kalau tahun ini, kita Tashrik kemarin 10 Zulhijjah. Kita hari raya 10 Zulhijjah, hari Rabu. 11-nya hari Kamis. 12-nya hari Jumat. 13-nya hari Sabtu, ba'da asar, itu menjelang maghrib, masuk lagi 14. Jadi kalau tahun ini ya, itu hari tasriknya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, ba'da asar, menjelang maghrib, masuk maghrib, itu masuk kita tanggal 14 tasrik. Itu tidak lagi tasrik lagi, kalau 14.
1: Mm-mm. Baik.
0: Begitu jawabannya.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan pertama dari Pak Suhaimi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana ketika kita sudah membantu memberikan sumbangan, kemudian kita memamerkan, ya, menyebutkan apa kalau kita sudah menyumbang dalam lingkup di tempat wirid seperti itu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz, kata Pak Suhaimi?
0: Ya, ada gambaran Nabi kepada kita umatnya. Bila memberi tangan kanan, tidak tahu tangan kiri. Maknanya, ya, janganlah kita sebut-sebut. Kalau sering disebut-sebut, hilang pula pahalanya. Kalau sekedar memberikan motivasi kepada masyarakat, bukan menyebut pemberian kita. Kan banyak sejarah. Banyak kita membaca sejarah dalam agama Islam ini, banyak juga contoh. Baik orang pelit, maupun orang dermawan, orang yang suka memberi. Bagaimana orang pelit, akhir kehidupannya, bagaimana orang dermawan, masa hidupnya. Ini ada semuanya, dengan tidak menceritakan kedermawannya diri kita tuh. Masjid saya yang bangun. Nih, jalan ini saya yang membangun. Duit saya. Itu hilang jadi pahalanya bila kita sebut-sebut. Tadi sudah dicontohkan, bila tangan kanan memberi, tidak tahu tangan kiri. Masa tangan kiri aja tidak tahu, dekat cuma. Tapi begitulah, tidak mau dia menceritakan kian kemari pemberannya. Dan hari ini, sudah banyak yang dengan ilmu agamanya ada pada dirinya mendengarkan penceramah menyampaikan ilmu agama, yaitu orang yang tak mau disebut. Saya melalui Yayasan Baitul Qura Majhur ini, kalau dia menyumbang, ada ngomong dia jangan tulis nama saya ya. Yeah. Tulis ajalah hamba Allah. Begitu upayanya untuk takut ria. Begitu. Padahal kalau menulis nama, impak dari si A sekian. Kena kita sebut-sebut hanya nama tercatat. Tapi sampai dia seperti itu. Sangat bagus sekali. Tidak usah sebut nama saya ya. Hamba Allah saja. Sudah banyak yang takut dengan disebut-sebut. Takut jatuh kepada ria. Karena amalan ria itu tidak baik dalam pandangan agama kita. Saya kira itu jawaban saya.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz.
0: Sebagai kesimpulan, karena waktu sedikit. Ya. Marilah kita sama-sama dalam pergaulan, bermasyarakat, berjiran tetangga, berkelompok, sama-sama bekerja, satu tempat. Hendaklah kita jauhkan dari diri kita sifat bakhil. Sifat bakhil itu sifat yang tercela. Allah jauh dengannya, rahmat Allah jauh dengannya, manusia pun tak suka dengannya. Makin jauh teman dari kita. Makanya hendaklah kita jauhi dari kita, dari diri kita sifat bakhil, karena sifat bakhil itu ba'idun minallah. Orang yang bakhilun ba'idun minallah. Orang yang pelit, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati. Orang yang pelit, jauh dari rahmat Allah. Qaribun min azabi. Orang yang pelit, dekat dengan azab Allah. Begitulah dalam kehidupan. Tuntunan Nabi kepada kita umatnya. Mudah-mudahan sifat bakhil kita jauhkan dari diri kita dalam pergaulan, sehingga Allah selalu mencurahkan nikmat kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas sambutannya mengikuti materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan pendengar, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah berada di penghujung acara. Jadi dari kajian pagi hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sifat bakhil bukan hanya enggan mengeluarkan harta, tetapi juga enggan berbagi kebaikan kepada sesama. Sementara Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, peduli, ringan tangan, dan senantiasa selalu membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua pendengar dari sifat bakhil, serta menghiasi hati kita dengan sifat pemurah dan kasih sayang kepada sesama. Dan pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari program Mutiara Pagi hari ini ya, dan kita akan beralih ke program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Kita juga menargetkan peningkatan indeks pembangunan keluarga.
1: Inilah di sini Bapak Ibu datang ke gedung ini, gedung Ahmad Martinus, yaitu tahap pemusnahan.

Pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Inilah Watario Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Watario Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan pentingnya keselarasan antara pembangunan keluarga dan institusi pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini tidak hanya pada sektor formal, tetapi juga pada penguatan fondasi domestik melalui program-program kependudukan yang terpadu.
2: Selain itu, dalam konteks pembangunan keluarga, kita juga menargetkan peningkatan indeks pembangunan keluarga atau IBANGA, serta penguatan program kependudukan dan keluarga berencana secara terintegrasi.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menekankan bahwa beban pembentukan karakter anak tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan memerlukan formula 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3: Kolaborasi. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri, sekolah tidak bisa membangun penguatan karakter pada siswa terutama sendiri, tetapi perlu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, dan juga pastinya di dalam sekolah.
1: Diharapkan akan tumbuh kesadaran baru di tengah masyarakat bahwa pendidikan karakter yang susah selalu dimulai dari hubungan yang harmonis di dalam keluarga masing-masing. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Tungku raksasa tersebut berbentuk segi empat dengan tinggi melebihi tinggi orang dewasa. Dinding bata tebal berwarna coklat yang masih kokoh hingga saat ini. Staf gedung Tungku Ahmad Martinus Pendi menjelaskan pengelolaan uang rupiah terdiri dari 6 tahapan, yakni perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan hingga pemusnahan. Ia menjelaskan pada masa awal operasional hingga 1994, pemusnahan uang dilakukan dengan cara dibakar langsung di dalam tungku tersebut.
5: Setelah itu baru masuk tahap yang kelima, pencabutan dan penarikan, dan tahap yang keenam, inilah di sini Bapak Ibu datang ke gedung ini, gedung Ahmad Martinus, yaitu tahap pemusnahan. Nah, sejarah singkat kalau boleh saya cerita, dahulu sebelum kita memakai proses pemusnahan yang lebih efisien, yang lebih bagus lagi tentunya, kita memakai gedung Tungku Ahmad Martinus ini untuk proses pemusnahan uang.
4: Sementara Kepala Unit Pengelolaan Uang Bank Indonesia Perwakilan Riau, Maulana, menambahkan uang yang kembali dari masyarakat setiap hari akan dipilah antara yang masih layak edar dan yang rusak.
6: Kembali dari masyarakat, kita tidak bisa prediksi apakah uang yang kita keluarkan itu umurnya 1 tahun atau 1 bulan atau 4 tahun, nah ini juga sangat-sangat.
4: Keberadaan gedung dan tungku uang tersebut bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter Tengkulem Sedekar, RRI Pekanbaru.
0: Sambut Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau gelar aksi sosial donor darah. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Provinsi Riau menggelar aksi sosial donor darah di Mall Pekanbaru Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2026 sekaligus menyambut hari lahir Pancasila dengan target mengumpulkan 500 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Riau. Ketua PSMTI Riau, Lindawati, mengatakan kegiatan donor darah tersebut mendapat dukungan dari berbagai organisasi dan lembaga di Provinsi Riau. Menurutnya, tinggi antusiasme masyarakat sejak pagi menjadi optimisme tersendiri bagi panitia untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
8: Target kita hari ini 500 kantong darah yang bisa kita kumpulkan, dan pada pagi hari ini kita lihat dengan antusiasnya masyarakat, kita yakin dan percaya kita bisa mengumpulkan. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada didukung oleh Kodam 19 Tuan Tutan Busai, ada dari FMA Riau, ada dari FKUB Riau, ada panitia Waisak bersama Umat Buddha Pekanbaru, ada Walubi Riau, ada Permabudi, ada Mall Pekanbaru, Perwanti PSMT Riau, PSMT Kota Pekanbaru, dan turut hadir ada pembina Buddha Kanwil Kemudian ikuti aksi donor darah pada hari ini.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Riau, Nurlia, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSMTI dalam menyelenggarakan kegiatan donor darah yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Alhamdulillah setiap tahun, ya, FK pasti mendukung kegiatan PSMTI. Ini dalam rangka Hari Raya Waisak dan hari lahirnya Pancasila. Ya, mudah-mudahan ini kolaborasi antara PSMTI dan FK akan tetap akan selamanya, ya, terus berlanjutan, karena kita tahu bahwa yang paling support masalah donor darah ini pasti PSMTI, ya. Kami mendukung penuh kegiatan PSMTI, dan kita juga dari FK mengimbau juga kepada seluruh forum yang tergabung di FK, forum supaya ikut kegiatan ini, ya, semua ikut kegiatan donor darah, karena setiap darah sangat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
7: Salah seorang peserta donor darah, Ari Tonang, mengaku rutin mendonorkan darahnya dan baru pertama kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan PSMTI Riau. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor.
10: Ya, kalau kayak gini pun kegiatannya bagus. Bagus juga lah untuk membantu masyarakat juga yang terus untuk kita juga secara pribadi kesehatan bisa terjamin gitu, kan ada sirkulasinya, putarannya gitu.
7: Melalui kegiatan ini, PSMTI Riau bersama berbagai elemen masyarakat berharap kesadaran untuk mendonorkan darah terus meningkat sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi dan semangat kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Siak menangkap 4 pelaku komplotan penipuan modus batu merah Delima. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
11: Satreskrim Polres Siak mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus jual-beli batu merah Delima yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan 4 orang pria yang diduga merupakan bagian dari komplotan pelaku. Kasatreskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos, mengatakan para pelaku diamankan di sebuah rumah Jalan Kuaran Gang Buntu, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Para pelaku menjalankan aksinya dengan sangat terorganisir dan memiliki peran masing-masing untuk meyakinkan korban.
12: 4 orang pelaku perkara penipuan dengan modus hipnotis menjual batu merah Delima. Keempat orang pelaku ini atas nama Un, 56 tahun, kemudian IS, 55 tahun, kemudian DR, 41 tahun, dan YG, 25 tahun. Nah, kita amankan di Jalan Kuaran dan Buntu, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Dari tersangka, kita amankan sejumlah uang tunai, kemudian 43 batu Delima lengkap dengan tutupnya, kemudian mobil yang digunakan oleh pelaku dan pakaian yang digunakan pada saat kejadian.
11: Salah seorang warga, Zulkarnain, mengaku terkejut mengetahui masih adanya masyarakat yang menjadi korban modus penipuan batu bertuah di era saat ini. Ia pun berharap aparat terus melakukan sosialisasi terkait berbagai modus penipuan yang berkembang di tengah masyarakat.
13: Kami sangat mengapresiasi kerja cepat dari Polres Siak dalam menangani kasus ini. Kasus ini sudah sering terdengar dan sudah banyak memakan korban. Saya berharap ke depannya pada masyarakat supaya lebih hati-hati, supaya tidak lagi menjadi korban dengan modus-modus yang seperti ini. Dengan diiming-imingi janji-janji atau barang-barang yang memiliki nilai fantastis dan akan merugikan diri kita sendiri.
11: Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Polres Siak guna menjalani proses hukum dan dijerat dengan pasal 492 atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok benda pusaka, batu bertuah maupun investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Kota Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Pekanbaru terus memperkuat pembinaan atlet muda untuk melahirkan bibit unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya dalam melahirkan bibit-bibit atlet renang unggul di Kota Pekanbaru melalui pembinaan yang berkelanjutan di seluruh klub akuatik. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi cabang olahraga akuatik di Kota Pekanbaru, pihaknya memiliki tugas untuk bertanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Alfian menyebutkan, perkembangan olahraga akuatik di Pekanbaru saat ini cukup pesat. Bahkan hingga kini tercatat sudah lebih dari 23 klub akuatik aktif yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
2: Kalau kami selaku pengurus akuatik Kota Pekanbaru, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana melahirkan bibit-bibit unggul ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga kami juga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan di seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi informasi yang kami sampaikan, di Kota Pekanbaru itu sudah lebih dari 23 klub yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat saya menjabat di tahun 2023, itu klub di Kota Pekanbaru hanya 5. Tapi dengan proses perkembangan, dengan yang adanya kita orang-orang baru ya di dunia akuatik ini, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk punya memberikan pelatihan kepada anak-anak di Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, salah satu atlet muda Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru, Arkan Alfarabi Simbolon, diproyeksi akan memperkuat kontingen Riau pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Arkan mengaku terus meningkatkan intensitas latihan dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
3: Tetap latihan terus, semangat terus, dan mengikuti event-event internasional, nasional gitu.
4: Kemarin terakhir kali apa tuh eventnya?
3: Terakhir ke Jurnas.
1: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan dukungan dari berbagai pihak, FAI Pekanbaru optimistis mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau targetkan peningkatan pembangunan keluarga sekaligus tegaskan pentingnya peran orang tua dalam penguatan karakter siswa di sekolah. Gedung Tungku Pemusnah Uang Bank Indonesia di Pekanbaru sudah berusia puluhan tahun, terletak di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Riau Pagi, dan selanjutnya masih dalam rangka informasi dan musik di Riau Pagi hari ini, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan ya Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di hari Minggu ini pendengar, 31 Mei 2026 ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini matahari sudah bersinar luar biasa cerah ya. Semoga secara semangat Anda pendengar untuk dapat menjalankan aktivitas Anda di hari Minggu ini. Ya, mau bersantai atau mau meluangkan waktu untuk berolahraga, mungkin Anda bisa memanfaatkan Car Free Day ya untuk berolahraga pendengar ya. Sekali seminggu bisa menggerakkan tubuh ya, menghirup udara segar pendengar di pagi hari ini. Terus nanti pulangnya jajan ya di area Car Free Day pendengar. Nah pendengar, saya sampaikan informasi untuk Anda bahwa Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkarhut wilayah Sumatera terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Jadi hingga saat ini penanganan di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang positif meskipun sejumlah titik masih memerlukan penanganan lanjutan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Feldian Krisnanto, mengatakan kondisi kebakaran di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadam darat dari Manggala Agni Daups Pekanbaru terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik-titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbombing dari Satgas Utara. Perkembangan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dan memasuki hari keempat penanganan tim pemadam berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Petugas akan melaksanakan kegiatan mopping up untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa pada esok hari. Sementara itu kebakaran di wilayah Sokoi, Kabupaten Pelalawan yang mulai ditangani pada hari pertama masih menghadapi tantangan cukup berat. Dua tim Manggala Agni Daups Rengat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan

lokasi. Kendala awal yang dihadapi petugas adalah sulitnya menemukan lokasi kebakaran karena informasi awal diperoleh dari koordinat hasil pengamatan udara, dan kondisi tersebut menyebabkan tim membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai titik kejadian. Balai Dalkarhut wilayah Sumatera memastikan seluruh personel Manggala Agni bersama unsur terkait tetap siaga untuk melakukan pemadaman dan juga pencegahan meluasnya kebakaran di berbagai wilayah terdampak ya. Semoga api dapat bisa segera dipadamkan dan tidak menyebar luas, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Mendengar PT Utama Karya Persero mencatat peningkatan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila pada 29 Mei 2026. Jadi secara keseluruhan, trafik kendaraan di ruas tol yang dikelola Utama Karya mencapai 122.658 kendaraan atau meningkat 19,72% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan trafik tersebut menunjukkan masih tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum libur panjang untuk bepergian antar wilayah di Pulau Sumatera. PLT Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Persero Hamdani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan kualitas layanan selama periode libur panjang. Di Provinsi Riau, dua ruas tol mencatat pertumbuhan trafik yang cukup signifikan. Tol Pekanbaru Dumai atau Permai dilintasi 15.545 kendaraan atau naik 7,28% dibandingkan trafik normal, sementara tol Pekanbaru 13 Koto Kampar mencatat 7.605 kendaraan, melonjak hingga 53,89% dibandingkan hari biasanya. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Nanti saya akan kembali hadir pendengar menyapa Anda di rangkaian Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
3: Puasa di dalam gereja itu para umat-umat ini menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
4: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
4: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto